Federasi Sepak Bola Tunisia ya, teman Pro 2 atau disebutnya FTF ya, ini dilaporkan memecat pelatih Sabri Lamouchi di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026. Setelah Tunisia menelan kekalahan ya, kekalahan telak 1-5 dari Swedia pada laga perdana grup F nih teman Pro 2. Dan Lamouchi harus mengakhiri masa jabatannya hanya beberapa bulan setelah ditunjuk sebagai pelatih Tunisia pada Januari 2026. Menurut laporan The Guardian ya teman Pro 2, pelatih asal Perancis yang dia sebenarnya sudah berada dalam tekanan nih setelah Tunisia juga kalah telak 0-5 dari Belgia dalam laga uji coba pra Piala Dunia di Brussels. Kekalahan dari Swedia ini juga jadi hasil yang memperburuk situasi Tunisia di grup F ya. Selanjutnya juga akan menghadapi Jepang pada hari Minggu 21 Juni nanti di stadion yang sama di Guadeloupe. Tempat mereka mengalami kekalahan dari Swedia. Dan setelah itu Tunisia akan menutup fase grup ya dengan menghadapi Belanda di Kansas City. Lamouchi bukan sosok asing ya di panggung Piala Dunia. Dia sebelumnya juga pernah menangani Pantai Gading pada Piala Dunia 2014 di Brasil, tetapi juga gagal membawa tim tersebut lolos dari fase grup. Dengan pergantian pelatih di tengah turnamen ya, Tunisia berharap bisa segera bangkit dan menjaga peluang mereka untuk melaju ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

Pixar Tumbuh Pro 2 emang punya banyak ide ya. Belum selesai dengan film Fabel nih. Setelah sukses dengan Hoppers pada awal 2026, Pixar sekarang ini mengenalkan proyek Fabel mereka yang akan datang nih Tumbuh Pro 2, yaitu Gato. Gato ini akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia, lengkap dengan keberadaan mafia kucing, dan akan dibintangi Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne. Tumbuh Pro 2, Ruffalo akan mengisi suara Nero, seekor kucing hitam yang pemberani, dan Fishburne akan memerankan Rocco, bos mafia kucing yang kejam. Pixar juga merilis nih teaser trailer Gato yang menggambarkan interogasi terhadap seekor kucing yang diikat oleh dua kucing lainnya yang tampak lebih memiliki kekuasaan. Tumbuh Pro 2, dua kucing tersebut adalah Nero dan Rocco. Mereka menginterogasi seekor kucing ya lain yang soal tuna yang raib nih. Namun di tengah integrasi, fokus mereka teralihkan gara-gara lampu bohlam dan kemudian berkelahi memperebutkannya. Variety menyebut ya, Gato ini diharapkan dapat melanjutkan kesuksesan Pixar setelah Hoppers dan Inside Out 2 pada tahun lalu, yang menghasilkan box office hampir 1,7 miliar US dollar ya secara global. Film baru ini disutradarai sama Enrico Casarosa dan diproduseri oleh Andre Warren Tumbuh Pro 2 dan tim pembuat film di balik Luca. Film ini akan dirilis di bioskop ya pada tahun depan ya, 5 Maret 2027. Buat yang pecinta kucing, aduh ini sih menggemaskan ya. Yang menggemaskan, bukan yang jahat ya. Pastinya kita harus menunggu ini Tumbuh Pro 2 nanti di Maret 2027 ya, baru akan dirilis filmnya. Gak sabar banget nih melihat aksi kucing-kucing ini ya, menginterogasi kucing-kucing lainnya. Jadi tunanya tuh hilang ya Tumbuh Pro 2, ikan tuna. Jadi dia nih menginterogasi kucing lain gitu ya, dituduh nih udah nyuri tunanya, padahal ya nggak tahu. Coba deh kita lihat jawabannya nanti, tapi masih lama banget nih di 2027. Sabar ya.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

PP PBSI Tumpeng Pro 2 menarik Anthony Sinisuka Ginting dan Muhammad Zaki Ubaidillah dari Macau Open 2026 nih, karena pertimbangan kondisi kesehatan kedua pemain menjelang turnamen BWF World Tour Super 300 ya, Tumpeng Pro 2. Kepala pelatih tunggal putra utama PP PBSI Indra Wijaya ini mengatakan keputusan menarik Ginting dan Ubed ini diambil setelah tim pelatih berdiskusi dengan tim fisioterapis serta medis dengan menempatkan proses pemulihan pemain sebagai prioritas utama. Ginting terakhir tampil pada Super 500 Australia Open 2026 ya, pekan lalu, dan langkah pemain tunggal putra Indonesia terhenti pada babak pertama. Selain Ginting, PBSI juga memastikan Ubed tidak akan tampil di Macau Open 2026 karena sedang mengalami flu yang disertai demam sehingga dinilai belum berada dalam kondisi ideal untuk bertanding. Absennya Ubed membuat Indonesia kehilangan salah satu tunggal putra yang tengah menunjukkan perkembangan positif ya. Pada Australia Open 2026, Ubed mampu melaju hingga semifinal sehingga dihentikan wakil China Dong Tianyao melalui pertandingan ketat 3 game. Indra juga menambahkan tim pelatih bersama tim medis akan terus memantau ya perkembangan kondisi Ginting dan Ubed. Ia juga menegaskan PBSI tidak ingin mengambil resiko dengan memaksakan pemain tampil dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Menurut Indra, keputusan tersebut diharapkan bisa membantu kedua pemain kembali ke arena pertandingan dengan kondisi yang lebih siap ya pada turnamen berikutnya. Meski Ginting dan Ubed absen ya, Indonesia masih punya sejumlah wakil di Macau Open yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini 16 Juni sampai dengan 21 Juni nanti. Dari sektor tunggal putra nih, Tumpeng Pro 2 ada Pradiska Bagas Suciwo, Muhammad Yusuf dan Ricci Duta Ricardo. Kemudian di tunggal putri Indonesia menurunkan Talita Ramdhani Wiryawan, kemudian ada Mutiara Ayu Puspitasari serta Nikadek Dinda Amartya Pratiwi. Di ganda putra ada Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, kemudian Devina Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan serta Bagas Maulana dan juga Muhammad Putra Erwiansyah. Sementara di ganda putri Indonesia mengandalkan Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amelia Cahaya Pratiwi ya. Ada juga Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kuinara Nastin serta Apriani Rahayu dan Leni Triamayasari. Memang ini tidak menurunkan pemain-pemain di peringkat atas ya, Tumpeng Pro 2, karena mungkin fokusnya nanti di BWF Super yang lebih tinggi lagi ya, Super 500 atau 750 ataupun Super 1000 gitu. Jadi yang diturunkan di Super 300 ini adalah pemain-pemain yang lapis kedua gitu ya, Tumpeng Pro 2. Dan lupa deh ngomong apa. Ada iklan sebentar. Jadi yang diturunkan emang yang lapis kedua gitu ya, karena lapis pertama mungkin ditempatkan di turnamen BWF WWF World Tour Super 1000 gitu, Tumpeng Pro 2. Mungkin Super 1000 atau Super 750 gitu. Jadi di Super 300 ini adalah fokus mengejar poin gitu ya, biar bisa naik peringkat gitu, Tumpeng Pro 2. Ya, maka dari itu Leo dan Daniel juga diturunkan ya, karena pasangan ini baru saja comeback dan perlu suntikan poin ya, Tumpeng Pro 2, biar peringkatnya bisa ke atas dan bisa ikut ke turnamen-turnamen yang lebih tinggi gitu, Tumpeng Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Kita mau berdua, thank you banget ya yang udah menyimak info-info dari aku. Dan abis ini kita masih ada di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti slow aja ya kita. Gak usah terlalu pembahasan yang gimana gitu ya. Kita nyantai aja pokoknya. Dan yang mau request ya teman Pro 2 masih boleh. Boleh banget malah ke 0811-3697-755 ya. Udah ada yang masuk ya, nanti bakal aku bacain dan juga aku play requestan dari kamu teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini libur ya teman Pro 2. Di tanggalan sih karena tahun baru Islam atau satu Muharram ya teman Pro 2. Tapi ada juga beberapa info gitu ya, kalau misalnya tahun baru Islamnya tuh baru besok gitu teman Pro 2. Nah kamu nih yang menganut yang mana nih? Udah terlanjur ditetapkan di hari Selasa ini ya, tanggal merah atau hari liburnya. Tapi ada juga nih yang mengklaim atau bukan mengklaim atau apa ya, intinya ada dua versi gitu ya, yang hari ini dan juga besok gitu katanya teman Pro 2. Nah di perbedaan kali ini gitu ya, ya it's okay karena memang biasanya juga kita awal puasa atau awal lebaran gitu ya teman Pro 2, memang biasanya juga beda-beda dan apa ya, spontan, uhuy. Bukan spontan atau perhitungannya gitu ya, perhitungannya mendadak gitu ya, dengan memperhitungkan hilal dan sebagainya. Dan tadi pagi dapat info juga ada yang mendeklarasikan, bukan mendeklarasikan atau apa ya istilahnya, pokoknya ada yang besok gitu ya katanya satu Muharramnya, ada juga yang hari ini. Jadi ya apapun itu ya, yang penting harapannya selalu yang lebih baik gitu ya untuk tahun baru, tahun baru ini ya teman Pro 2, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya tentunya. Dan dari WhatsApp nih udah ada yang gabung teman Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Boleh request remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, selalu baik ya dan tetap tersenyum. Siap. Thank you banget Zulia ya udah gabung di pagi hari ini. Kemudian quotes of the day, tiap langkah maju hari ini adalah investasi dalam masa depanmu yang gemilang. Wah, thank you banget Zulia udah gabung di pagi hari ini ya. Abis ini langsung aku play dari NG ya, remuk spesial buat kamu ya Zulia, yang semoga juga hari ini happy menikmati liburannya ya, dan juga sehat selalu pokoknya.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

itu Bapro 2, baru aja aku hadirkan ya di menit ke-47 lepas dari pukul 8 pagi hari ini teman Bapro 2. Tentunya masih semangat dong ya. Karena hari ini libur atau malah hanya mager-mageran doang ya teman Bapro 2 di kasur ya teman Bapro 2. Aduh, enak banget nih. Dan tentunya aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 11 ya. Tapi abis ini kita barengan sama Metoru dulu di Spada Brem ya teman Pro 2. Yang mau menyimak gitu ya obrolannya, boleh banget nih teman Pro 2. Tetap stay tune aja dan nanti balik lagi barengan sama aku di jam 10 ya di Hitlist Indonesia. Yang mau request juga boleh banget ke 0811 3697755 ya teman Pro 2, karena nanti pasti bakal aku puterin di jam 10 requestnya khususan ya khususan lagu-lagu Indonesia tentunya, karena kita ada di Hitlist Indonesia, jadi harus lagu Indonesia ya. Yang mau request lagu barat juga boleh, tapi nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 ya teman Pro 2. Nanti ditemenin sama Rere di siang. Dan tentunya thank you banget yang masih stay bareng sama Pro 2 hari ini meskipun libur ya teman Pro 2. Kita tetap hadir menghibur kalian semua juga. Buat kamu biar lebih semangat ya, aku akan hadirkan satu single dari Adrian Khalif yang paling baru ya, yang mana ini juga favorit aku. 2001 kali teman Pro 2, spesial buat aku dan juga buat kamu.

0: One station. Call of the day. The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongsili kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Tahun Baru Imlek merupakan momentum untuk menumbuhkan harapan baru, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, dan saling menghormati dalam keberagaman. Sejalan dengan peran LPP RRI sebagai media publik, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang terpercaya, program yang relevan, serta siaran yang berdampak dan menginspirasi guna memperkokoh persatuan dan harmoni bangsa. Semoga di tahun kuda api ini membawa keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan semangat baru bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban. Kongsi Faca.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dingin hari ini ya. Bukan hari ini ya, di dalam sini. Nah, buat kalian yang sedang merayakan hari libur hari ini, selamat bersenang-senang gitu ya. Mitaro masih hadir di sini buat nemenin kalian, nemenin pagi hari kalian di pada sesi Brem ya, yaitu pembahasan tentang beragam topik astacita di hari Selasa. Setiap hari Selasa tuh kita ngebahasnya tentang moderasi beragama ya teman Pro 2. Dan kebetulan hari ini merupakan tanggal merah untuk perayaan tahun baru Islam 1448 Hijriah ya teman Pro 2. Jadi memang ada tanggal merah dan bertepatan banget nih, karena topiknya ya merupakan tema besarnya moderasi beragama. Jadi kita bisa membahas sesuatu tentang satu keagamaan gitu ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang dari sudut pandang Islam ya, karena merupakan perayaan tahun baru Islam. Yang meskipun ya pagi ini Metro dapat kabar ya, breaking news, bahwa PBNU menetapkan awal tahun baru Islam 1 Muharram 1448 jatuh pada hari Rabu 17 Juni 2026. Jadi karena hilalnya karena belum ada tanda-tandanya ya teman Pro 2, di hari Senin kemarin pas ngecek kan itu pakai ada alatnya ya teman Pro 2. Nah, di situ belum ada hilalnya yang nampak, jadi ditetapkanlah bahwa 1 Muharram itu belum jatuh di hari ini gitu. Tapi buat teman-teman yang udah melakukan ibadah sunnahnya ya kan, ada doa akhir tahun dan awal tahun tuh, gak apa-apa. Tadi Metro sempat bertanya juga kepada satu pemuka agama Islam gitu ya, atau kita sebut Bapak Ustadz Bapak Ustadz Miftah El Karim ya. Tadi sempat dibahas, gak apa-apa kalau misalnya udah terlanjur puasa, puasa dulu dihabisin dengan niat puasa Muharram, meskipun belum masuk ke tahun baru Islam ya, gak apa-apa teman Pro 2.

Dan nanti bakal kita bahas juga ya, bagaimana tahun baru Islam itu bisa kita sambut, terutama ini untuk masyarakat muslim ya, untuk umat muslim. Dan untuk teman-teman yang beragama lain, kalau mau disimak juga gak apa-apa, karena ini merupakan wawasan juga ya. Siapa tahu nanti ada hal-hal kebaikan yang bisa diterapkan juga, meskipun tidak pada syariat agamanya gitu ya, atau dari pondasi-pondasinya gitu. Yang penting nilai kebaikannya mungkin bisa diterapkan gitu ya, teman berdua. Masih banyak lagu-lagu yang menanti untuk kamu dengarkan. Jadi Metoro puterin dulu ya. Nanti kita bahas lagi tentang bagaimana menyambut tahun baru Islam di Spada Sesi Brem. Stay tune.

0: Yeah. Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih barengan sama Metoru ya di pada sesi Bram ya. Kita ngebahas tentang bagaimana ya kita menyambut tahun baru Islam nih di hari Selasa 16 Juni 2026 ini. Jadi ada banyak amalan teman Pro 2 ya, dilansir nih dari websitenya Basnas ya, Mentoro ambil dari sini. Amalan-amalan malam satu Muharram atau menyambut tahun baru Islam itu banyak banget teman Pro 2 ya, yang bisa kamu lakukan, kamu terapin gitu ya. Sebenarnya beberapa orang sudah melakukannya kemarin ya teman Pro 2, tapi karena ternyata ada breaking news ya, kalau misalnya satu Muharram itu jatuhnya pada hari Rabu besok, jadi tidak jadi masalah juga kalau kita pengen memperbaiki yang udah ngelakuin kemarin, diperbaiki lagi di hari ini dengan lebih khusyuk. Atau mungkin ada beberapa teman-teman Pro 2 yang belum tahu ya, atau tidak mendapatkan info terkait amalan-amalannya, ataupun kemarin kelupaan atau kebetulan berhalangan gitu ya, dan Allah tuh kasih apa ya, bonus lah di hari ini. Ternyata untuk satu Muharramnya di hari Rabu, jadi kan kita bisa istilahnya remedy ya, bisa remedy, bisa memperbaiki apa yang mungkin kemarin kelewat atau miss gitu ya teman Pro 2. Jadi ada beberapa amalan ya di satu Muharram, seperti membaca doa yang merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk menyambut awal tahun baru Islam. Pasalnya, satu Muharram menandakan datangnya tahun baru Islam merupakan momen istimewa bagi umat muslim ya tentunya. Bulan Muharram diliputi dengan berbagai peristiwa penting, menjadikannya bulan penuh berkah dan rahmat ya. Untuk menyambut tahun baru Islam dengan penuh makna, terdapat beberapa amalan nih yang dianjurkan untuk dilakukan di malam satu Muharram. Jadi ada kesempatan istimewa lagi ya teman Pro 2. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah dan amal kebajikan di bulan ini ya. Menyambut tahun baru Islam dengan berbagai amalan ibadah di malam satu Muharram adalah cara yang baik ya untuk memulai tahun baru dengan penuh keberkahan. Ibarat kata nih, setahun yang lalu kita mungkin merasakan bahwa banyak hal yang di luar kendali kita, banyak hal-hal yang kurang bijak yang mungkin kita lakukan ya teman Pro 2, kita gak ada yang tahu gitu, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan harapannya menapaki tahun baru yang tahun baru Islam ini yang baru datang ini, kita bisa punya semangat baru gitu ya, gak kalah sama datangnya tahun baru Masehi gitu ya. Tahun baru Hijriah juga penting, apalagi untuk umat muslim ya. Jadi bisa untuk muhasabah diri gitu ya, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amalan yang paling utama nih teman Pro 2, ada membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Membaca doa akhir tahun dan awal tahun merupakan amalan pertama yang dianjurkan gitu. Kalau akhir tahun tuh dibacanya sebelum maghrib ya. Dan kalau doa awal tahun dibacanya setelah maghrib, itu masuknya satu Muharram. Jadi kita tuh kalau misalnya di umat muslim, perpindahan harinya itu setelah asar. Setelah asar tuh masih masuk di tahun sebelumnya. Nah, habis maghrib teman Pro 2, perpindahannya tuh antara asar dan maghrib itu tadi ya. Kalau habis maghrib itu udah masuk hari yang lain gitu. Kalau misalnya hari ini di hari Selasa asar tuh ya, itu masih bisa kita baca doa akhir tahun. Nanti kalau habis maghrib, nah itu berarti doa awal tahun sudah bisa dibaca. Thank you.
Untuk doanya sendiri sebenarnya ada biasanya di postingan-postingan pemuka agama, ustadz-ustazah tuh ada teman berdua. Terus untuk postingan-postingan syiar itu juga ada di Google, kamu juga bisa temukan ya teman berdua. Semoga kita diberi kesempatan untuk melakukan amalan-amalan ini, terutama untuk doa awal, doa akhir tahun dan awal tahun ini ya, karena ini merupakan pemain intinya ya doa ya. Kita kan seperti meditasi dan mengharap dengan penuh kepada Allah ya untuk perbaikan hidup kita gitu, perbaikan amal kita di setahun kedepannya. Setelah itu bisa puasa sunnah ya teman berdua itu, kalau misalnya udah naik di satu Muharram. Kita bisa melakukan puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah di bulan Muharram. Nanti bisa tanggal 1 Muharram ya, bisa tanggal 9 dan 10, atau kalau mau 10 hari di bulan Muharram itu jauh lebih bagus teman pro 2. Kemudian kita bisa melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Perbanyak zikirnya ya teman pro 2. Malam satu Muharram menjadi momen yang tepat untuk memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Ini tuh sebagai bentuk introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada amalan-amalan lain ya teman pro 2. Nanti Maitaru bakal sampein, so stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Broadway dari Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut ya teman Broadway, untuk amalan-amalan di satu Muharram gitu ya, untuk menyambut tahun baru Islam. Setelah tadi sampai di amalan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran ya, habis itu kita bisa melakukan sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat taubat gitu. Dianjurkan di malam satu Muharram. Sholat-sholat ini menjadi sarana untuk memohon ampunan dan memohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersedekah. Bersedekah di malam satu Muharram merupakan amalan yang mulia yang dapat membantu orang lain dan tentunya membersihkan diri kita dari dosa-dosa ya teman Pro 2. Untuk harta kita yang ibaratnya kalau di sebelum lebaran itu kan zakat ya, itu untuk membersihkan harta kita gitu ya, dari yang sebelumnya memang bukan menjadi hak kita tapi kita gak tahu atau mungkin miss gitu ya. Nah, kita bisa alihkan juga ke bersedekah untuk amalan di malam satu Muharram. Kemudian memperbanyak istighfar dan memohon ampunan. Jadi tentu ya, setelah setahun berjalan menapaki kehidupan gitu ya tahun Pro 2, dengan berbagai macam kesalahan dan dosa yang kita lakukan gitu ya, malam satu Muharram menjadi waktu yang tepat untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Perbanyak istighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyambung silaturahmi ya. Jadi bisa bercengkrama kembali, mempererat hubungan dengan keluarga, kerabat, dan tetangga yang mungkin selama ini kita jarang berinteraksi karena kesibukan masing-masing gitu ya. Mari rekatkan lagi kekeluargaan dan silaturahminya. Kemudian berdoa untuk keberkahan tahun baru Islam. Berdoa kepada Allah untuk memohon keberkahan di malam tahun baru Islam. Mohon untuk di tahun yang baru kita dikaruniakan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan gitu. Jadi amalan ini diharapkan bisa membawa keberkahan dan menjadikan awal yang baik untuk tahun baru Islam ya. Jadikan momen ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman Pro 2. Ya, harapan-harapan yang ingin kita capai gitu ya, terutama di bagian religi ya, di bagian bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Di sini konteksnya dari umat muslim ya, karena ini merupakan tahun baru Islam. Jadi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata kalau tahun baru Masehi itu kita punya resolusi ya teman Pro 2. Nah, tentunya di tahun yang dirayakan umat muslim ini, tahun baru Islam, kita juga punya list-list kebaikan dan harapan-harapan yang di tahun kemarin belum bisa kita capai, semoga bisa dilakukan, dilaksanakan di tahun baru Islam ini gitu ya. Semakin jadi pribadi yang lebih baik teman Pro 2, semakin kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya. Karena sejatinya ya, kehidupan kita ini sejauh ini memang untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi tidak memungkiri memang manusia banyak salahnya, banyak dosanya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memohon ampunan dan terus memperbaiki diri. Tentunya semua itu tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa tanpa ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tetap masukkan dalam doa-doa kalian, doa-doa kamu semua. Kalau kita, kasarnya kalau kita bilang ke Allah, ya Allah pengen dekat sama Allah gitu,
Ya seperti itu ya kasarnya teman Pro 2. Jadi bagaimana cara kita merayu Tuhan kita gitu. Sampai sini ya Sepada Sesi Brem hari ini. Metoru mau pamit. Sampai jumpa di Sepada Brem berikutnya.

Info Pro 2. Semalam 5,2 Pro 2 dari Madu untuk mantar baik kamu sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menyiagakan ratusan petugas kebersihan untuk mengantisipasi penumpukan sampah selama pelaksanaan kirab pusaka Gerbek Suro 2026. Sebanyak 23 personel diterjunkan di sepanjang rute kirab untuk memastikan kawasan tetap bersih setelah ribuan warga memadati jalur prosesi budaya tahunan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, volume sampah selalu meningkat teman Pro 2 setelah kegiatan berakhir. Dan jenis sampah yang paling banyak ditemukan didominasi sampah plastik dari kemasan makanan dan minuman yang dibawa oleh pengunjung. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 perusahaan Walt Disney Eropa Timur Tengah dan Afrika meluncurkan film pendek berjudul The Magic of Movies Jesse Save the Day yang menampilkan karakter-karakter film Toy Story untuk kampanye kemanusiaan tentang anak-anak. Jesse adalah nama karakter mainan koboi ya, perempuan dari waralaba Toy Story yang dilibatkan dalam kampanye kemanusiaan Disney untuk mendukung rumah sakit di wilayah tersebut menjelang peluncuran film Toy Story 5. Dan perusahaan sengaja memanfaatkan popularitas karakter dari film animasi tersebut untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit keras di berbagai rumah sakit.

0: Informasi selanjutnya tema Pro 2 dari gelaran Piala Dunia, Kapten Tim Nasional Arab Saudi Salem Al-Dawsari menyatakan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay ini merupakan awal yang baik bagi timnya untuk menatap persaingan Grup H Piala Dunia 2026. Arab Saudi berbagi poin dengan Uruguay pada laga pembuka mereka di Grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock Miami, Amerika Serikat. Green Falcon sebenarnya tampil cukup meyakinkan sepanjang pertandingan dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu tim unggulan dari Amerika Selatan tersebut. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rdi.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Produer dari Medi untuk mentor baik kamu. Hai teman Produer, selamat siang. Kali ini balik lagi bareng sama aku Anjani di Santai Siang Hitlist Indonesia ya teman Produer. Dan tentunya kita masih punya banyak waktu untuk play requestan-requestan dari kamu tentunya teman Produer. Jadi jangan lupa buat request di 0811-369-7755 ya. Dan kali ini udah ada yang masuk di line WhatsApp teman Produer, ada dari 0822615 sekian ya. Halo Kak, semangat untuk hari ini. Siap, semangat banget dong ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak, terima kasih banyak. Oke, siap. Aku akan play abis ini ya. Thank you banget yang udah request ya dari, oh ada namanya ternyata, dari Alak Farida nih teman Produer. Thank you banget ya, dan buat yang lainnya sabar ya, nanti bakal aku bacain dan juga aku play requestan dari kamu tentunya teman Produer. Oke langsung aja buat kamu ya, Elok ya, Elok seperti namamu ya. Ada semua mati ya requestnya tadi. Langsung aja kita play karena aku juga gak mau lama-lama. Semua mati dari Selena featuring Andi Rianto.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: kemin yang sulit jatuh cinta.
1: Masih barengan aja ini Temu Pro 2 di Santai Siang Hitlist Indonesia kali ini ya Temu Pro 2. Wah, udah rame aja nih di WhatsApp. Sebelum itu aku ada beberapa informasi, bukan beberapa, satu doang. Kali ini Temu Pro 2, ikon musik asal Malaysia ya yang dicintai di Indonesia. Ada Sheila Majid yang dipastikan akan ikut tampil nih di Jakarta ya di bulan Juli mendatang. Ia akan berkolaborasi dengan maestro kebanggaan tanah air Andi Rianto beserta Magenta Orkestra ya dalam Jejak Nada, sebuah konser orkestra eksklusif yang dipersembahkan oleh Marriott Bonvoy. Pertunjukan istimewa ini Temu Pro 2 akan mempertemukan Sheila Majid dengan deretan musisi Indonesia tentunya. Ada sang diva Krisdayanti, kemudian Tulus, kemudian ada Nadif Basalamah dan juga Anggi Marito. Ya cuman itu, bintang muda asal Malaysia Didi Sazri juga akan turut menyapa penggemar di Indonesia dan menjadikan konser ini sebagai momen kolaborasi musikal ya yang merayakan eratnya ikatan budaya antara Indonesia dan juga Malaysia. Konsep ini bisa mengobati kerinduan kamu ya akan kehadiran Sheila Majid Temu Pro 2, dan udah cukup lama juga sejak dia terakhir konser di Indonesia ya Temu Pro 2. Lebih dari sekedar konser, Jejak Nada ini dirancang sebagai sebuah perjalanan musikal melintasi waktu ya. Di bawah arahan Andi Rianto dan juga Magenta Orkestra, ini akan menginterpretasikan ulang ya lagu-lagu familiar lewat aransemen orkestra yang kaya, membawa penonton meresapi melodi dan tentunya emosi dan juga kemegahan yang disajikan gitu Temu Pro 2. Ya sabar banget nih buat gimana nanti konsernya ya Temu Pro 2. Konser ini tuh dipersembahkan sama Marriott Bonvoy, platform perjalanan global ya, peraih penghargaan dari Marriott International yang menghubungkan para wisatawan ya dengan tempat-tempat dan juga fashion yang mereka cintai gitu ya, melalui koleksi hotel dan juga pengalaman luar biasa di berbagai belahan dunia ya Temu Pro 2. Dan kali ini Marriott Bonvoy di Indonesia yang resmi mengumumkan peluncuran The Circle ya by Marriott Bonvoy, yang ini sebuah inisiatif yang dirancang untuk menghubungkan para membernya gitu ya dengan passion mereka yang mendalam terhadap seni, musik, budaya dan juga hiburan Temu Pro 2. Dan edisi perdananya yang bertajuk Jejak Nada ini akan hadir sebagai sebuah konser orkestra di tanggal 3 Juli 2026 di Astor Ballroom ya, dan berkolaborasi dengan maestro kebanggaan Indonesia Andi Rianto beserta Magenta Orkestra. Begitu Temu Pro 2, banyak nih yang akan berpartisipasi juga. Oke, yang udah request ya, selamat pagi Pro 2 at least dari Zulia di Jakarta ya, izin request Remuk NG Carvalho ya. Salam buat kakak penyiarnya. Oke, waalaikumsalam. Dan juga DNG seluruh Indonesia selalu bahagia dan juga tetap tersenyum gitu katanya Temu Pro 2. Remuk ya. Aku masukkan dulu ke playlist. Kemudian ada lagi dari siapa nih? Dari Caca Temu Pro 2. Pagi Kak, izin request ya lagu Haha Sabrina Leonor. Siap, kamu selalu konsisten merequest Sabrina Leonor ya. Aku play abis remuk ya, Caca, itulah ya pokoknya. Kemudian yang lain ya, nanti aku bakal bacain lagi ya. Aku play dulu Remuk by Angie Carvalho dan juga Haha by Sabrina Leonor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Lho, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di siang hari ini, teman Pro 2. Dan udah banyak yang join di WhatsApp ya, teman Pro 2. Habis tadi kita play ya requestan dari kamu, ada Sabrina, Leonor, Haha, dan juga Angie Carvalho Remuk ya, teman Pro 2. Kita bacain deh ya, ada dari Sun Silly. Halo Kak, selamat pagi, semangat aktivitasnya ya. Siap. Aku boleh request lagu Sumpah Mati, Selena Grace. Tadi udah di play ya Kak, semoga kamu tadi lagi dengerin ya, udah di play di awal banget tadi. Kemudian dari Inga Kalista nih, teman Pro 2, mau request Sumpah Mati by Selena. Oke, Selena lagi ya. Emang lagi ini ya, banyak juga di play lagunya Selena yang Sumpah Mati. Dan udah diputar ya, thank you banget buat kamu yang udah request nih. Ada juga dari LZ, easy request Sumpah Mati lagi, teman Pro 2, versinya Selena Grace. Emang lagu ini tuh punya 3 versi, teman Pro 2. Ada versi

Selina, ada versinya Nicky Baker, kemudian ada juga yang juara tiga tuh siapa ya? Roy ya. Benar enggak Roy namanya? Nah, jadi tiga-tiganya juga ada nih di kita. Udah bisa di-play maksudnya ya. Jadi kamu mau kok Roy sih Rio Tomal Pro 2? Sorry banget salah. Dari mana kata-kata Roy itu? Rio Laskar maksudnya aku ya. Sorry banget ya salah sebut. Maaf. Dan ada dari Leo Laskar, kemudian Nicky Baker, kemudian dari Selina ya. Ya, lagunya sama tapi tiga versi berbeda, aransemennya juga berbeda ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah request juga makasih banget. Semoga aja banyaknya requestan kamu nih bisa nih bisa untuk dia naik ya di chart nanti di weekend ya teman Pro 2. Pokoknya semangat terus requestnya. Thank you banget yang udah ikutan request ya, ikutan gabung di Hitlist Indonesia kali ini. Besok di Hitlist juga masih barengan sama aku sampai Rabu dan Kamis. Pokoknya sama aku terus. Jangan bosen ya kalian. Pokoknya kalau request pasti bakal aku play teman Pro 2. Udah mau jam 11 ya, artinya aku harus pamit teman Pro 2. Thank you banget yang udah join juga dari pagi tadi. Aku masih punya beberapa single ya sebelum kita beralih ke Hitlist Manca. Tentunya masih ada dari Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Kemudian ada dari Adrian Khalif juga 2001 Kali. Dan nanti kalau misalnya masih cukup waktunya, masih bakal tak ada tata caranya dari Naura Ayu teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune, abis ini masih bakal dilanjutin sama yang lain. Aku Jenny Moy pamit teman Pro 2, bye bye.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kuliah ke Jogja?
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: RRI.co.id sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nah, kayak kita pilihan yang udah di-download.
1: Coba speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Ini.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau makan. Tahu kali, T A U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Ini ayo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Nama penyerang sayap milik klub Santos FC, Neymar Junior, tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Menyusul upaya kerasnya untuk bisa kembali memperkuat tim nasional sepak bola Brasil yang akan turun di Piala Dunia 2026. Selain upaya kerasnya untuk kembali memperkuat timnas Brasil sebagai bintang sepak bola dunia, Neymar juga memiliki daya tarik di luar lapangan. Salah satunya adalah pesawat jet terbaru yang biasa dipakainya melakukan perjalanan jarak jauh. Pesawat baru milik mantan penyerang FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al-Hilal itu telah menarik perhatian dalam beberapa hari terakhir karena fitur-fiturnya yang memungkinkan perjalanan antar benua tanpa perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar. Salah satu keistimewaan pesawat terbaru Neymar, yakni Dassault Falcon 900LX, adalah kemampuan terbang non-stop sejauh hingga 4.750 mil atau sekitar 8.800 km. Dengan kecepatan mendekati 1000 km per jam, pesawat ini memungkinkan perjalanan antar benua menjadi lebih cepat dan efisien. Bahkan, bisa langsung menghubungkan kota-kota besar tanpa harus transit. Tak hanya soal kecepatan, jet ini juga dirancang untuk kenyamanan maksimal, mulai dari kursi yang bisa berubah menjadi tempat tidur, ruang istirahat, hingga koneksi internet di dalam kabin. Bagi atlet sekelas Neymar, fasilitas ini bukan sekedar kemewahan, tetapi bagian dari kebutuhan mobilitas tinggi, pemulihan fisik, serta menjaga privasi di tengah padatnya jadwal.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: station. Call of the day. Yup, Ace, after all, just a moment, but it is the moment, the spark that you always carry in your heart. Bagaimanapun, masa muda hanya sesaat, tapi itulah saat percikan yang selalu kamu bawa di dalam hatimu. Raisa and Gorbachev.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.

Lestarikan Laut dan Budaya Nelayan Pacitan gelar Festival Nelayan 2026. Mengutip dari rri.co.id Pacitan, para nelayan Pacitan menggelar Festival Nelayan 2026 untuk memperingati Satu Suro atau pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 dipusatkan di tempat pelelangan ikan TPI Pelabuhan Temperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Ketua Panitia Penyelenggara Festival Nelayan 2026, Suratno, menerangkan, sebelum kegiatan ini digelar, diadakan bersih pantai yang melibatkan seluruh instansi sekabupaten Pacitan. Serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 diantaranya adalah larung tumpeng ke tengah laut, pengajian akbar, dan bakar ikan. Suratno mengatakan tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan setiap tahun. Ia berpesan supaya tradisi ini terus dijaga untuk melestarikan budaya lokal sekaligus melestarikan laut.

Langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, selamat sore teman berdua ya. Welcome back di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun ya. Bareng aku Reforman Anda aka Rere ya. Seperti biasa di Sore Ceria yang weekend ini ya. Sebenarnya weekend hari libur ya ini. Tanggal 16 Juni 2026 nih, hari Selasa ya, hari Selasa. Kita bakal menemani kalian dengan obrolan seru, santai dan pastinya penuh inspirasi dari anak-anak muda berprestasi Kota Madiun. Kalian masih penasaran ya ini, mereka yang datang di hari libur ini emang keren-keren banget sih emang ya. Nah, teman berdua ya, beberapa bulan ini pasti banyak ya, beberapa bulan terakhir ini pasti banyak banget siswa kelas 12 yang deg-degan menunggu hasil seleksi ya. Masuk perguruan tinggi banyak banget tuh. Mulai dari jalur prestasi, tes nasional, seleksi mandiri, semua jadi momen yang penuh panjang dan perjuangan tentunya. Dan di media sosial kita sering melihat hasil akhirnya ya, yang wah, pokoknya segala macamnya itu keren-keren banget sih usaha mereka. Tapi di balik itu semua, di balik kata lolos PTN itu, ada perjuangan bangun pagi buat belajar, mengatur waktu, menghadapi rasa takut, gagal, segala macamnya pokoknya itu. Dan kabar membanggakan datang dari teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Madiun yang berhasil menembus berbagai perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Nah, sore ini kita bakal ngobrol santai bareng mereka, perjalanan mereka, strategi belajar mereka, pengalaman menghadapi seleksi, dan tips buat adik-adik kelas yang punya mimpi yang sama. Aku gak usah lama-lama, kalian bisa langsung kunjungin YouTube-nya RRI Madiun, pilih Sore Ceria ya yang hari ini ya. Aku langsung sapa teman-teman yang udah hadir dari SMA Negeri 1 Kota Madiun yang udah hadir di studio. Halo teman-teman, halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Oke, pertanyaannya satu dulu nih. Kalian semangat banget hari ini ya?
2: Oh, iya. Semangat gitu loh rasanya tuh ya.
0: Kayak semangat banget, suara kalian tuh semangat gitu loh.
2: Harus semangat.
0: Oke, harus semangat, harus semangat. Ini ya, libur-libur ya, ya.
2: Benar.
0: Benar, oke. Nah, ini aku mungkin sebelum kita mulai, aku sepilin dulu nih aturan di Pro 2. Gimana?
3: Boleh.
0: Aturannya cuma ada dua. Datang seneng, pulang harus seneng.
2: Okay.
0: Kita semangat ya.
2: Semangat.
0: Aku boleh minta tolong agak dekat dengan mic.
2: Oke.
0: Ah, itu dia maksudku. Oke, boleh dibantu saya lu dulu sambil perkenalan, terus masuk unik mana nih, PTN mana, biar keren lah, biar dunia tahu. Oke, lanjut. Dari yang paling pojok dulu.
2: Dari.
0: Yang
2: dekat kanan atau kiri?
0: Dekat operator.
2: Oh,
0: Oke.
4: Jadi perkenalkan, nama saya Fawaz Atta Habibi dan saya diterima di Pendidikan Dokter Universitas Jenderal Sudirman Kota Purwokerto.
0: Oke. Fawaz, Pendidikan Dokter ya?
4: Benar.
0: Keren, Unsud.
4: Iya.
0: Iya. Oke, Fawaz, Pendidikan Dokter, lanjut.
5: Selamat sore teman-teman dan juga penonton semua. Perkenalkan, namaku Nabila Kalila Izzati, biasa dipanggil Nabila. Alhamdulillah aku sekarang sudah diterima di FMIPA IPA ITB.
0: Wih, FMIPA ITB ya. Yeah. Nabila ya.
5: Iya.
0: Yeah. Wih, keren banget, ini udah banyak banget loh yang ngomong di live chatnya YouTube RRI Madiun nih. Semangat buat kalian nih. Keren. Oke, Nabila FMIPA ITB, lanjut.
6: Halo semuanya, aku Raya. Aku kebetulan kemarin keterima di Universitas Pajajaran jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
0: Oke, Raya Hubungan Internasional ya. Keren. Nih aku langsung bacain dulu ya, pengantar dulu nih dari live chatnya. Ada dari akun PC6416 nih. Nakal Nabila Kalila. Keren banget ya. Itu fans ya itu ya. Terus aku fans nakal gitu. Terus dari Endang Lestari 6354 nih, Mas Wawas Atta Habibi is the best favorite student. Jempolnya 1, 2, 3, 4, 5.
2: Fans.
0: Raya Fawas nakal, kasih emoticon love. Banyak banget ini ya. Terus dari Erna Rahmawati nih, good job anak-anak SMA Negeri 1 Kota Madiun. Nah ini guru kalian apa ya? Bener?
2: Kayaknya nggak inget ada
0: nggak sih. Oke, keren. Ini aku pengen nanya satu persatu karena ada 3 PTN yang berbeda nih.
2: Oke.
0: Program studi apa yang kalian pilih dan kenapa memilih jurusan tersebut nih? Nah, mungkin dari Fawas dulu deh, silahkan.
4: Oke. Jadi sebelumnya saya memilih pendidikan dokter itu karena background keluarga saya, ibu saya perawat di ruang ICU.
0: Oh, kesehatan juga berarti.
4: Iya.
0: Terus lanjut. Keren. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk ambil kedokteran itu.
4: Benar.
0: Karena ini ya, karena apa, background keluarga juga ya.
4: Iya.
0: Fawas ya. Oke, dan ketika kamu melihat hasil pengumumannya itu gimana perasaanmu?
4: Jujur saya agak terharu sih mas.
0: Oke. Agak ini shock gak kamu? Siksak-sok gak?
4: Iya.
0: Oke, dan pastinya orang tahu bangga lah ya. Oke, ini dari Wawas nih, kalau dari Nabila nih gimana nih?
5: Jadi aku milih FMIPA IPA karena itu kan seni apa seni murni gitu ya. Dan itu jadi dasar buat semua ilmu-ilmu lainnya.
0: Oke.
5: Dan di ITB itu termasuk kampus yang bagus dalam bidang sains dan juga teknologi dan teknik-teknik lainnya. Jadi aku milihnya itu.
0: Oke, FMIPA itu ya.
5: Iya.
0: Oke, dan waktu diumumin kelulusan tuh gimana kamu cek tuh?
5: Kaget dan gak nyangka sih bisa masuk situ.
0: Oke, kamu udah update story belum waktu itu?
5: Udah.
0: Harus dunia harus tahu lah, itu sebuah kebanggaan.
5: Yeah.
0: Oke, benar-benar Nabila nih. Terus selanjutnya dari Raya nih, gimana nih?
6: Kalau aku sih milih ilmu hubungan internasional itu sebenarnya itu udah kayak childhood dream banget itu dari aku kecil.
0: Oke.
6: Jadi kayak benar-benar dari dulu tuh pengen ngarahnya tuh ke arah sana gitu kak.
0: Oke. Kan kayak hubungan internasional itu ya.
6: Benar. Terus kayak keren gitu gak sih kedengarannya tuh jujur.
0: Iya juga ya, HI gitu ya.
6: Benar. Terus habis itu makin diperkuat setelah aku dulu ikut lomba debat bahasa Inggris.
0: Jadi
6: kayak aku menemukan reason yang lebih kuat lagi buat aku ikut masuk ke ilmu hubungan internasional itu.
0: Gue harus masuk sini nih.
6: Benar.
0: Gitu ya.
6: Oke. Terus buat UNPAD sendiri kayak kalau misal mikir HI itu aku udah langsung UNPAD gitu.
0: Oke. Langsung ke notice ya.
6: Benar.
0: Biasanya kalau UNPAD tuh ada 3 sih yang kok UNPAD HI itu. Kalau enggak UGM, UNPAD, UI.
6: Benar.
0: Iya kan kita. Gitu. Oke. Menarik.
6: Kalau UNPAD tapi kayak sesuatu yang kayak new experience gitu.
0: New experience. Gitu.
6: Beda gitu rasanya.
0: Beda
6: gitu.
0: Aja
6: benar.
0: Ya. Dan waktu kamu diumumin kelulusannya gimana, Raya?
6: Jujur aku enggak buka.
0: Oke,
6: terus jadi yang buka ini tuh kakak kelasku. Pas dia lagi kuliah. Jadi dia nontonin pengumumannya, dia buka sama teman-temannya satu kampus, baru dia VC aku. Jadi aku tahu pengumumannya dari situ. Terus itu aku langsung kayak gak expect banget. Aku langsung nangis. Dan itu posisi aku gak lagi sama keluarga juga kan. Aku lagi bimbel di luar kota, sendiri banget. Akhirnya ya gitu ceritanya. Terus aku langsung nangis.
0: Oh my god, masuk nih gue ya.
6: Bener kayak dreams come true banget nih gitu.
0: Oke, boleh. Menarik. Nah kalau ngomongin soal PTN ini pasti ada persiapan yang panjang gak sih teman-teman ya?
5: Iya.
0: Ini pasti beda-beda nih. Kalian kapan nih mulai mempersiapkan diri untuk masuk PTN nih? Dari Fawas dulu deh.
4: Jujur saya udah siapin ini tuh dari kelas 10.
6: Wow.
0: Oke. Dari kelas 10 kamu masuk dan kamu udah nargetin gue harus masuk kedokteran deh ini.
4: Benar.
0: Wih, gak bisa berkata-kata nih. Jujur gak bisa berkata-kata. Jadi kamu dari kelas 10 tuh udah prepare segala macamnya itu Hawas ya.
4: Iya.
0: Dan menurutmu ada part ini gak sih yang menurutmu yang kamu senengin apa yang kamu senengin apa di part itu di dalam persiapan itu?
4: Ini kalau siapin itu saya tuh paling suka baca buku.
0: Oke.
4: Iya, baca buku tentang apa itu anatomi manusia gitu.
0: Okay.
4: Sama apa riwayat penyakit orang lain gitu.
0: Oke, kamu berarti harus nonton filmnya dokter itu ya.
4: Yeah.
0: Keren tuh. Ada filmnya dokter-dokter tuh. Tapi menarik kalau kamu udah nyiapin dari kelas 10 ya, ini teman pro 2 bisa banget. Kalian kalau masuk ke dokteran persiapan kalian mungkin dari kelas 10 ya. Atau enggak kelas 9 juga enggak apa-apa.
6: Iya,
0: dari sejak dalam kandungan bisa banget tuh ya. Oke, itu dari Fawas nih. Kalau dari Nabila nih.
5: Aku awal belajar UTBK itu di kelas 12 semester 1 sekitar bulan apa ya? Agustusan itu ada. Udah mulai tahu kayak oh bentuk soal UTBK tuh kayak gini, nanti UTBK-nya bagaimana seperti ini. Cuma lebih rajinnya lagi, lebih fokusnya lagi di semester 2, lebih mendalami lagi. Apalagi habis ketolak SNBP itu langsung belajar gaspol.
0: Semester 2 itu berarti kelas berapa tuh?
5: Kelas 12 semester 2.
0: Oke.
5: Okay. Ya itu baru kayak benerannya gitu loh.
0: Oke, okay. Ini berarti yang kemarin-kemarin bercandaan berarti.
5: Ya enggak, udah.
0: Oke. Okay. Berarti pastinya ada preparation lah di situ.
5: Yeah,
0: ada enggak sih part paling menyenangkan di bagian preparationmu itu?
5: Part paling menyenangkan pas bimbel sama teman-teman.
0: Oke, bimbel sama teman-teman.
5: Iya, dari sore sampai malam terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu paling menyenangkan sih.
0: Oke, itu dari Nabila ya. Kalau dari Raya nih?
6: Kayaknya aku paling telat deh prepare-nya kayaknya.
0: Oke, kenapa tuh?
6: Saya last minute banget. Kalau aku tuh tipe orang yang bakal lebih kerasa panik di last minute. Jadi kalau sebelumnya kayak, masih nanti gitu.
0: Iya, sama sih, sama.
6: Iya kan, apalagi dulu kelas 12 semester 1 udah ada TKA kan.
0: Bener.
6: Ini gue prepare mana dulu nih, gitu. Terus setelah itu kayak, yaudah aku mulai kayak nyari-nyari soal tipe soalnya tuh Desember. Tapi itu belum begitu serius banget gitu, kayak ya udah baru mengenal soalnya sama tryout-tryout di bimbel biasa. Cuma baru benar-benar seriusnya itu adalah ketika Maret abis Lebaran. Itu aku ngerasa aku perlu pressure.
0: Berarti kemarin banget ya?
6: Benar, kemarin aku ngerasa aku perlu pressure, dan aku kalau di Madiun aku tuh bakal selalu malas-malesan, aku bakal main terus, makanya aku bimbel keluar kota sendiri.
0: Oke, memang perlu diasingkan sepertinya.
6: Perlu diasingkan memang. Perlu diasingkan. Harus menjauh dari dunia memang. Harus ada pressure-nya baru ada jalan gitu.
0: Oke, tapi ada part yang menyenangkan juga dong pastinya.
6: Ada sih.
0: Apa tuh?
6: Karena aku ya itu belajar sebenarnya sama kayak Nabila, belajar sampai malam sama teman-teman walaupun capek tuh tetap kerasa kayak ada guilty pleasure gitu, kayak ada pleasure-nya sendiri gitu. Terus apalagi kalau di Malang itu tuh aku kenal sama teman-teman baru dari luar-luar kota juga segala macam gitu. Jadi ya itu sih.
0: Itu yang menyenangkan.
6: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin soal menyenangkan ya, teman-teman yang pasti ada yang menyedihkan juga nih. Ya. Ceritainlah apa part paling menyedihkan selama mau persiapkan goals-nya kalian masuk PTN nih. Mungkin yang paling kalian sibai banget lah, sebel banget lah gitu. Gitu apa tuh?
6: Tryout gak sih?
5: Iya, hasil tryout yang gak sesuai prediksi harapan kita gitu.
0: Kenapa tuh? Ceritain. Mungkin dari Fawas dulu deh. Apa yang menyebalkan gitu ya?
4: Kalau tryout itu di hari-hari terakhir sebelum UTBK itu skor tryout saya itu benar-benar mepet sama prediksinya. Jadi kayak apa ya, peluang lolosnya itu sangat kecil. Iya, jadi tapi alhamdulillah lolos juga.
0: Wih, suka. Kena nih, punchline-nya kena banget tuh apa sih.
6: Lolos juga ya Mas ya.
0: Iya, mepet sih. Tapi gue lolos kok. Keren. Motivasi buat teman Pro 2 mah ini.
6: Benar.
0: FK bos, single dong. Oke. Keren. Itu kalau dari Fawas ya itu. Kalau dari Nabila nih apa nih?
5: Kalau dari aku mungkin udah tryout berkali-kali tapi nilainya belum nyampe ke passing grade gitu. Terus ke pressure-nya kalau lihat progress orang lain biasanya di Twitter, di Instagram atau yang lainnya yang lebih unggul daripada kita gitu.
0: Iya lagi. Itu yang kayak yang murid-murid pinter tuh apa ya?
6: Study tweet.
5: Iya, study tweet itu.
0: Nah, itu juga. Terus yang acara TV itu apa ya? Reality show tuh. Aku lupa namanya. Nah, itu namanya. Itu keren banget tuh. Oke, kalkulator semua di dalamnya. Oke, itu kalau dari Nabila nih. Kalau dari Raya nih apa nih?
6: Kalau aku sih karena bimbel sendiri di luar kota, aku nggak ada, someone to talk sih. Kan kalau sama keluarga juga jauh banget, aku nggak ada tempat-tempat aku stres sendiri. Gitu, terus juga ya tryout gak sesuai, soalnya susah, kayak aku harus ngejar sampai mana lagi sih gitu. Terus ya itu sempet susah sih ya, kalau misal sakit gitu. Terus di luar kota bimbel, ini UTBK jadi apa enggak gitu.
0: Jadi ada keresahan-keresahan di situ lah, overthinkingnya, bener kan?
6: Yang tiap malam nangis juga, gitu.
0: Oke, nangis di pojokan.
6: Bener lagi.
0: Oke. Dan ini menarik banget. Ini udah ada pertanyaan lagi yang muncul di live chatnya YouTube dari akun Suprianto Supri ya, B1C6G.
6: Itu akasa kesiswaannya kita.
0: Oh iya kah?
6: Iya.
0: Mohon Pak maaf, Pak Supri.
6: Pak Pri.
0: Masih menonton beliau kan. Jadi mau nanya ke Raya, gimana cara nih belajar biar masuk PTN? Gimana? Sepil.
6: Halo Pak Pri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jadi sebenarnya belajar itu sebenarnya kalau dari aku sendiri harus ada pressure-nya sih. Karena kalau gak ada pressure-nya pasti bakal malas-malesan. Dari mana aja, karena aku tipenya adalah orang yang gak bisa memunculkan pressure sendiri. Jadi aku membuat pressure, jadi orang lain pressure aku. Jadi pokoknya harus ada pressure, harus ada target. Dan gak boleh malas aja sih. Harus paham, boleh senang-senang tapi harus paham kalau misalnya kita tuh di sini tuh tujuannya apa gitu. Harus punya target.
0: Harus punya target, itu tadi ya.
6: Benar.
0: Cara belajar ala Raya ini.
6: Sama pressure.
0: Oke. Harus ada tekanan nih.
6: Benar.
0: Harus ada tekanan. Terus dari akun Z ZTH8231. Semangat ya Kak Nabila, kasih love love love love love.
5: Iya, makasih.
0: Terus dari PC6416 nih lagi nih. Kangen maaf pentol sama nakal. Nakal itu Nabila
5: Kalila,
0: Kalila ya, iya. Temanku dua ya ini ya. Terus ada dari akun @niarsudipyo ya. Raya napa, hey Raya gitu.
6: Itu mamaku.
0: Oh iya kah?
6: Iya.
0: Oke, kasih salam dulu lah ke mama.
6: Halo, Ma.
0: Oke. Udah gitu aja.
6: Kan nanti di rumah ketemu.
0: Oh iya, benar ya. Benar. Nah, tapi aku pengen tanya sih soal motivasi kalian ya sebelum selama mau persiapan ini ya. Pernah enggak sih kalian merasa minder gitu, takut gagal gitu?
5: Pasti.
6: Pasti
5: ada.
0: Apa-apa yang membayangin kalian, boleh ceritain enggak? Mungkin dari Raya dulu deh.
6: Aku. Kalau aku takut gagal itu kalau misal aku buka Twitter.
0: Oke. Okay.
6: Itu biasa orang-orang harusnya kayak buat refreshing lah.
0: Oke.
6: Okay. Tapi ketika orang nilai tryout-tryoutnya tuh beda-beda 1000 terus minimal aku 500, 600 gitu. Terus kayak ngelihat orang-orang targetnya sama kayak aku tapi mereka progresnya lebih tinggi gitu. Terus kayak apakah aku kayak fit buat masuk HI gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kayak ada ini ya.
6: Self-doubt.
0: Ya, nambah pikiran aja nih tweet orang-orang. Duh. Oke, okay, itu yang Raya rasain ya, minder atau takut gagal. Kalau Nabila nih, ada gak? Apa tuh?
5: Sama sih kayak Raya, jadi setiap buka, khususnya Twitter nih, harusnya kita cari apa itu refreshing dan lain-lain, malah ke-trigger sama progress-progress orang. Jadi, waktu itu aku sempat gak buka Twitter sih, lebih ke tak hapus Twitternya.
0: Oke, okay, tapi buka Instagram.
5: Iya, pasti. Okay. Biar gak ke-trigger.
0: Oke, okay. Gak buka Twitter tapi mukanya tweet. Itu juga banyak tuh disitu. Menarik. Itu ada yang bilang tuh, kalau dari Fawas nih.
4: Kalau saya tuh mindernya karena lihat sticky notes di papan bimbel itu.
0: Oke. Okay.
4: Kok banyak banget yang masuk ke dokter gitu, waduh gimana ini gitu.
0: Lucu juga ya itu. Kagak-agak berbeda nih. Lihat nih yang lain tuh digital loh, ini sticky note keren. Berarti kamu bacain satu persatu itu?
4: Iya, saya bacain satu-satu. Habis pulang les gitu, saya bacain, oh kedokteran UNS, oh kedokteran mana gitu.
0: Mungkin besok kalau bimbel lagi lepas aja tunggu.
6: Nanti dia yang nempel.
0: Oh ya, abis ini dia ya.
6: Abis Fawas yang nempel.
0: Oke, okay, keren. Nah, tapi ngomongin soal proses belajar juga pasti banyak peran guru dong dan sekolah nih. Yang menurut kalian berkesan siapa nih? Nah, pasti ada nih. Siapa? Mungkin dari Fawas dulu deh.
4: Guru yang paling berkesan. Oh, ada satu orang.
0: Ceritain.
4: Jadi kalau saya boleh kasih tahu namanya Bu Esti.
0: Bu Esti,
4: iya. Itu guru matematika saya.
0: Okay.
4: Itu apa ya? Motivasinya itu sangat genjot banget gitu.
0: Oke, okay, ya, sangat ini ya, antusias gitu ya.
4: Benar.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oh, kamu berarti di pressure dengan matematika itu?
4: Iya.
0: Oh my god. Keren. Terus ceritanya ini. Itu apa lagi selain itu, Bu Esti, yang menurut kamu berkesan?
4: Selain Bu Esti ya, ini, Bu Tanti.
0: Bu Tanti, kenapa itu? Apakah matematika lagi?
4: Bukan, kalau Bu Tanti ini kan guru kimia, jadi secara nggak langsung selain ngajarin materi, itu dia juga memberikan motivasi, oh kalau kedokteran itu harus paham unsur-unsur senyawa kimia gitu.
0: Oke, okay, jadi diajarin itu juga ya.
4: Iya.
0: Bu Tanti sama Bu Esti ya, ini Fawas sudah masuk FK
6: Unsut
0: ya. Iya. Gitu. Keren. Kalau dari Fawas, kalau dari Nabila nih?
5: Kalau dari aku, terima kasih banyak buat wali kelasku dan juga Fawas, Putri, udah menyemangatin kita semua, anak-anak muridnya kelas 12-3, terus juga guru-guru BK yang terus meyakinkan kalau pilihan kita itu nggak salah.
0: Oke. Okay. Bu siapa kalau guru BK-nya?
5: Ada Bu Novi waktu
0: okay,
5: itu.
0: Oke, Bu Novi. Keren. Itu kalau dari Nabila, kalau dari Raya nih?
6: Berapa ya? Kalau aku sih, semua guru-guru berkesan semua sih buat aku sih. Kalau aku khususnya buat Bu Tanti. Kebetulan pada saat itu Bu Tanti wali kelasku kan. Dari zaman aku SNBP itu Bu Tanti selalu nyemangatin aku, selalu kayak ngasih aku motivasi dan selalu yakin sama aku kalau aku suatu saat bakal bisa. Terus juga mention Pak Arief, itu guru yang pembimbingin aku semasa debat. Dan jadi aku kalau misalnya cerita-cerita masalah mimpiku sendiri tuh ke Pak Arief. Jadi kayak dia yang percaya kalau suatu saat aku bakal masuk HI.
0: Oke, ada motivasi dan trust lah dari guru-guru.
6: Benar.
0: Juga ya Raya. Oke.
6: Sama Pak Pri juga nih, Pak Pri tadi.
0: Pak Pri,
6: tadi
0: okay. Pak Pri masih nonton gak ini? Oke, terus ini aku mau nanya nih, tapi jawab aja secara singkat. Kesalahan apa yang sering dilakukan siswa saat proses seleksi ini, persiapan seleksi, menurut kalian, pengalaman kalian apa nih? Satu aja deh, dari Fawas dulu.
4: Jujur kalau kesalahan itu, yang pertama itu terlalu banyak nge-game.
6: Oke. Okay. Kamu Was.
5: Lu okay. Was.
0: Kamu nge-game juga ya Fawas?
4: Iya.
0: Oke. Oke, oke. Itu juga menurut kesalahan ya itu ya.
4: Iya.
0: Kesalahan. Jadi kurangin lah ya.
4: Benar.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Fawas, kalau dari Nabila nih.
5: Doom scrolling sampai lupa waktu.
0: Oke, okay, scroll terus.
5: Iya,
0: ya.
5: Iya.
0: Ya walaupun enggak ini enggak ada yang kita cari tapi scroll terus.
5: Iya. Yeah.
0: Ya kurang-kurangin lah ya teman berdua ya. Bentar lagi kalian nih. Oke, okay, lanjut. Kalau dari Raya nih.
6: Terlalu santai.
0: Mm-mm. Itu juga kesalahan.
6: Kesalahan karena kalau misalnya terlalu santai kita tuh kayak seolah-olah lupa sama apa yang kita harus lakuin gitu.
0: Oke, okay. Zona nyaman membunuh perlahan.
5: Benar,
0: sih.
5: Iya.
0: Benar. Oke. Okay. Terus ini dari akun Boniman 3847 nih. Semangat Mas Fawas gitu. Terus dari @rrfk. Hai Raya.
6: Halo.
0: Udah itu aja. Udah itu aja enggak apa-apa gitu. Oke, okay, last question nih dari aku. Target kalian apa nih setelah diterima PTN? Pasti beda-beda nih. Apa nih?
6: Fawas dulu
0: mungkin.
4: Oke, jadi selama ini kuliah nanti mungkin saya bakal menarjetkan IPK. IPK yang cukup tinggi lah.
0: Oke, okay, berapa tuh? Spill lah. Kita aminkan bareng-bareng di sini.
6: Ya,
0: oke. Okay.
4: Kira-kira 3,5 ke atas.
0: 3,5 ke atas. Amin. Berarti nanti naik terus ya sampai 4 gitu.
4: Amin.
0: Oke, okay, dari Fawas nih targetnya itu. Ada lagi?
4: Mungkin apa ya, setidaknya ikut satu organisasi kemahasiswaan.
0: Oke, organisasi kemahasiswaan. Keren. Kalau dari Fawas. Kalau dari Nabila nih?
5: Kalau dari aku sama kayak Fawas, bisa ningkatin IPK sehingga kalau nanti lolos bisa cum laude gitu.
0: Okay.
5: Terus aktif di organisasi kampus dan juga lomba-lomba. Terus juga dapat diberikan kesempatan buat exchange.
0: Oke. Mana tuh kalau boleh tahu?
5: Belum tahu sih.
0: Ada rencana nggak kira-kira yang main nomor 7?
5: Iya, ke luar negeri, ke Korea, Jepang gitu.
0: Korea mana nih? Ada dua nih Koreanya.
5: Korea Selatan.
0: Oke. Menarik. Kalau dari Nabila nih, kalau dari Raya nih?
6: Kalau aku sih sama kayak mereka berdua, mau nargetin IPK juga. Uh-huh. Ya, at least bagus lah.
0: Uh-huh.
6: Bisa buat cum laude juga. Terus ikut-ikut organisasi kemahasiswaan yang dimana bakal bikin aku socialize terus gitu.
0: Oke. Okay.
6: Terus sama aku pengen banget deh dari dulu itu tuh join UKM debat. Karena mau melanjutkan
0: passion
6: yang kemarin
0: ya.
6: Gitu.
0: Passion ya.
6: Kan ini tujuan utamanya juga kan.
0: Oke, menarik. Benar. Membantu, menunjang juga.
6: Benar.
0: Oke, itu dari teman-teman nih harapannya. Tipsnya dong buat adik kelas kalian nih yang mau masuk PTN, kasih regenerasi lah buat mereka. Apa nih tipsnya? Buat ini ya, kelas 11 ya berarti ya?
5: Kelas
0: 11 ya, yang mau naik kelas 12 dan lanjutkan PTN nih, apa nih tipsnya? Dari Fawas mungkin?
4: Tipsnya ya, yang pertama itu yang pasti disiplin.
0: Oke, disiplin.
4: Iya, jadi dari bangun pagi sampai tidur lagi itu benar-benar harus diatur waktunya.
0: Oke. Manajemen waktu berarti?
4: Iya.
0: Oke, disiplin di manajemen waktu.
4: Benar.
0: Kalau dari Fawas ya itu ya. Oke, kalau dari Nabila?
5: Jangan bolos les terus-terusan.
0: Jangan bolos bimbel lah ya.
5: Iya.
0: Oke. Jangan bolos les nih. Oke, ketahuan ngopi kan enggak mau.
6: Boleh.
0: Gitu. Nanti siapa tahu ketemunya di apa bimbelnya di coffee shop.
5: Yeah. Yes,
0: another version. Oke, itu kalau dari Nabila. Dari Raya nih.
6: Harus balance, have fun, bimbel sama belajarnya juga sama apa ya? Sama agamanya juga, jangan lupa ibadahnya.
0: Balance semuanya.
6: Harus balance semuanya.
0: Oke. Itu tadi tips buat adik-adik kelas ya ini ya, yang mau melanjutkan nih ya, kalian rangkum sendiri gimana caranya sesuai keinginan kalian ya. Dan teman Produa ya, dari obrolan sore ini kita belajar bahwa keberhasilan itu berdasarkan masuk perguruan tinggi itu bukanlah hasil dari keberuntungan ya, walaupun ada faktor keberuntungan juga di sini.
6: Benar, benar, benar,
0: tapi
6: benar.
0: Faktor tangis juga berpengaruh ini di sini sepertinya. Dan di balik setiap nama yang dinyatakan lolos ada progres panjang juga yang penuh usaha dan disiplin juga, ada pengorbanan juga sampai keluar kota, ya kan?
6: Iya.
0: Dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Madiun membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih ketika dibarengi dengan kerja keras dan konsistensi. Dan yang terpenting adalah ini ya, mengenali potensi diri masing-masing ya, terus belajar dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Dan semoga cerita sore ini menjadi penyemangat buat teman Produa ya, atau pelajar yang sedang mempersiapkan masa depan dan mengejar kampus impiannya. Thank you banget buat Fawas, Nabila, dan Raya ya, dari SMA Negeri 1 Kota Madiun, yang telah berbagi pengalaman, inspirasi seputar perjuangan ya menembus PTN tahun 2026. Benar ya?
6: Bener.
0: Oh, berarti kalian nanti geser ke kota-kota ini kapan? Mulai kapan?
5: Juli.
6: Agustus sudah mulai. Agustus sudah mulai ospek.
5: Iya, sudah ospek.
0: Udah ospek?
5: Iya.
0: Nanti bawa sambal pecel yang banyak ya kalian.
6: Benar.
0: Apakah udah ada rencana seperti itu?
6: Udah dong.
0: Udah ya. Okay. Dan kita gak kerasa ya teman Produa ya, udah berada di pengunjung acara Sore Ceria Produa RRI Madiun ini. Program ini diproduseri oleh Agus Arwono, mengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin, dan grafis ada Rio Frawi, dan aku sendiri Reformananda EKRR ya. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Produa Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan. Di antara waktu-waktu tersebut adalah pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Kedua, ketika berbuka puasa. Ketiga, ketika malam Lailatul Qadar. Keempat, ketika azan berkumandang. Kelima, di antara azan dan iqamah. Keenam, ketika sedang sujud dan sholat. Tujuh, ketika sebelum salam pada sholat wajib. Kedelapan, di hari Jumat. 9. Ketika turun hujan. 10. Hari Rabu antara zuhur dan asar. 11. Ketika hari Arafah. 12. Ketika meminum air zam-zam. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi, maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Apa kabarmu, teman Pro 2? Senang banget Nabila Negari bisa menjumpai kamu semuanya di sore ceria menjelang jaga malam. Alias jangan galau malam-malam, gak perlu galau. Karena sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, di malam hari ini Nabila bakal temenin kamu dengan sejumlah agenda seru gitu ya di jaga malam. Nantinya jangan lupa untuk kita ikuti Music Live Chat yang disiarkan melalui program Madu RRI Jakarta, dilanjut dengan spesial segmen membahas seputar pemberantasan judi online gitu ya. Jadi kita update informasi apa seputar judi online. Dilanjut nanti ada juga sesi curhat dong buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung untuk curhat, berkeluh kesah di malam hari ini bareng sama Nabila juga. Boleh banget nanti ya, sama ada sebuah drama radio untuk menemani malam hari kamu sembari bobo. Ya, pastinya teman Pro 2 ya. Ini kan udah masuk di tahun baru Islam. Kalau gak salah besok ya, diundur satu hari. Ada yang bilang satu hari mundur, ada yang juga sudah merayakan gitu ya. Jadi pada intinya adalah di tahun baru Islam 1448 Hijriah ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan karunia ya. Yang pasti kita semua di pertengahan tahun 2026 ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menempuh segala hal. Dan kalaupun wishlist yang sudah kamu rangkai di awal tahun belum tercapai, di tengah-tengah tahun ini adalah ya tambahan-tambahan yang lainnya bisa tercapai. Pokoknya sampai dengan akhir tahun, semua wishlist yang kamu harapkan bisa terwujud. Amin. Nah pastinya ya teman Pro 2, jangan lupa untuk menyimak frekuensi 95,2. Ataupun buat yang lagi di jalan pengen dengerin gitu, bisa banget pakai streaming rri.co.id ataupun dari aplikasi RRI Digital. Sekarang mudah banget aksesnya ya. Mau dengerin radio di mana aja, kapan aja ya, bisa dengan mudah, oke?

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Umat Muslim di seluruh dunia sedang merayakan Tahun Baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Tidak hanya di Indonesia saja, Teman Pro 2, tapi Tahun Baru Islam pada 1 Muharram juga diperingati di negara-negara lain. Meskipun perayaannya berbeda-beda, momen pergantian Tahun Hijriah umumnya berlangsung dalam suasana yang religius, penuh refleksi, dan juga syarat makna spiritual. Nah, di sini Nabila pengen memberitahu, ada beberapa tradisi-tradisi perayaan Tahun Baru Islam di negara-negara di seluruh dunia, dilansir dari berbagai sumber yang akan Nabila rangkum gitu ya. Pertama, membersihkan masjid. Nah, tradisi ini dilakukan di Brunei, di mana masyarakat menyambut 1 Muharram dengan membersihkan masjid dan tempat ibadah sebelum berkumpul untuk berdoa bersama. Tradisi ini melambangkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin dalam menyambut tahun baru. Selain itu, kita bergeser ke Malaysia, di mana di situ ada sebuah tradisi bernama Ma'al Hijrah. Jadi Ma'al Hijrah ini ditetapkan sebagai hari libur nasional, sama seperti Indonesia gitu ya. Libur nasional bagi yang libur. Jadi perayaannya ini diisi dengan ceramah agama, tilawah Al-Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Lanjut yang ketiga, kita bergeser ke Mesir, Teman Pro 2. Di situ ada sebuah tradisi bernama pertunjukan tari tradisional, di mana masyarakat memperingati Tahun Baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Termasuk di situ ada kelompok sufi yang turut menyemarakkan perayaan melalui zikir dan pertunjukan tarian tradisional yang menciptakan suasana spiritual sekaligus meriah. Lanjut bergeser lagi di daerah Maroko. Jadi di situ ya, memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi oleh lagu-lagu tradisional. Di mana tradisi tersebut menjadi simbol pembersihan diri dan harapan baru di awal tahun Hijriah. Kalau di Maroko bagi-bagi roti, sementara di Arab Saudi ada sebuah tradisi yaitu minum susu putih, di mana masyarakat itu saling bertukar ucapan selamat dan juga doa. Dan di Jeddah ini terdapat tradisi meminum segelas susu putih di pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan juga suci. Berbeda dengan negara lainnya, suasana di Irak cenderung lebih khidmat dan penuh refleksi, di mana masyarakat mengenang perjuangan Imam Hussein dalam peristiwa Karbala melalui cerita dan lantunan lagu-lagu duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanannya. Di Lebanon, Tahun Baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan kegiatan sosial di mana sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Masih membahas seputar tradisi yang diadakan di Tahun Baru Islam. Kali ini di wilayah Pacitan, para nelayan Pacitan itu menggelar Festival Nelayan 2026 untuk memperingati Satu Suro atau pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Festival ini merupakan hasil dari partisipasi para nelayan untuk mengangkat budaya di Kabupaten Pacitan, utamanya di dunia perikanan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 dipusatkan di tempat pelelangan ikan atau TPI Pelabuhan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan. Suratno, Ketua Panitia Penyelenggara Festival Nelayan 2026 menerangkan bahwa sebelum kegiatan ini digelar, diadakan bersih pantai yang melibatkan seluruh instansi se-Kabupaten Pacitan. Serangkaian kegiatan pun diantaranya adalah larung tumpeng ke tengah laut, kemudian ada pengajian akbar dan bakar ikan. Dikatakan juga bahwa tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2. Sementara itu, Gagarin Sumramba selaku Wakil Bupati Pacitan mengapresiasi adanya kegiatan ini yang dilaksanakan setiap tahun. Jadi kita bisa tahu ya bahwa tradisi ini terus dijaga untuk melestarikan budaya lokal sekaligus melestarikan laut. Bisa dibilang tradisi ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga silaturahmi teman Pro 2 dan kekompakan masyarakat Pacitan. Hal ini terbukti dengan penyelenggaraan kegiatan ini yang melibatkan pemerintah, pihak swasta, organisasi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. TVRI menyediakan media center untuk mendukung peliputan Piala Dunia 2026, di mana fasilitas ini dibuka bagi wartawan dari berbagai media. Koordinator Media Center TVRI SG Suyanto mengatakan bahwa layanan dibuka selama 24 jam, di mana wartawan bisa mengakses footage dan mengikuti nonton bareng. Ditambahkan juga bahwa fasilitas akan terus dikembangkan selama turnamen berlangsung, media pun juga bisa mengikuti konferensi pers dan wawancara eksklusif. Selain itu, TVRI juga menghadirkan berbagai narasumber sepak bola internasional, termasuk pelatih, komentator, hingga duta besar negara peserta. Media Center juga menyediakan ruang kerja khusus wartawan. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung kebutuhan peliputan secara maksimal. Hingga 16 Juni 2026, tercatat sebanyak 185 wartawan dari 67 media. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir pendaftaran. Kemudian informasi lainnya, anggota grup K-pop Joshua dijadwalkan menghadiri acara UNESCO di Paris sebagai Duta Kehormatan Pemuda di UNESCO. Perwakilan Seventeen tersebut akan menyampaikan pesan dukungan bagi generasi muda dunia dalam acara khusus. Pledis Entertainment mengumumkan Joshua akan mengikuti seremoni bertajuk UNESCO X Seventeen Celebrating Youth Creativity and Wellbeing Together pada hari Selasa 16 Juni 2026 tadi. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 25 Juni waktu setempat di markas UNESCO di Paris, Prancis. Joshua Puan hadir dalam kapasitasnya sebagai Duta Kehormatan Pemuda UNESCO yang mewakili Seventeen pada acara tersebut, di mana agenda tersebut digelar untuk merayakan program dukungan pemuda global Going Together for Youth Creativity and Wellbeing. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: janji manisnya. Kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental.
3: Tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Hai, lanjut ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Malais jangan galau malam-malam barengan sama aku Nabila Negari di program 2 RRI Madiun ya. Jadi berhubung ini tuh tanggal merah merah gitu ya, di pertengahan bulan Juni 2026, kayaknya gak cocok deh kalau untuk Nabila dan juga teman-teman yang lainnya yang super workaholic gitu. Tanggal merah itu kayak ganjel gitu loh. Jadi sepertinya melihat tanggal merah di kalender itu adalah sebuah hal yang wow, kayaknya ada kesalahan nih. Kalau boso Jawa ini mentolo di spidol gitu ya. Wes pokoknya buat teman-teman Pro 2 yang lagi menikmati liburan hari ini, tanggal merahnya hari ini, selamat berlibur, selamat menikmati, besok bekerja lagi, besok beraktivitas lagi. Ya, semoga tetap semangat ya di pertengahan tahun sekaligus pertengahan bulan Juni yang dar-dar-dor. Soalnya Masya Allah gitu ya, di bulan Juni ini kalau melihat kegiatan teman-teman luar biasa sekali, padat. Ada yang mulai dari pesta pokoknya ya. Ada yang bersenang-senang mungkin ulang tahun, kemudian merayakan bertemu dengan jodohnya. Lalu ada yang menjalin kasih melalui ikatan pernikahan. Pokoknya macam-macam gitu ya di bulan Juni 2026 ini. Pastinya semoga kita diberikan kesehatan, itu aja deh harapan terbesar dari Nabila untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Dan pastinya juga diberikan kelancaran, kemudahan di setiap langkahmu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, platform layanan streaming musik global Deezer resmi meluncurkan alat pendeteksi lagu berbasis kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai Artificial Intelligence AI yang bisa digunakan secara gratis oleh publik. Nah, inovasi ini memang dirancang khusus untuk mengidentifikasi keberadaan materi musik hasil rekayasa AI di dalam daftar putar atau playlist pada 20 platform streaming lainnya termasuk Spotify, Apple Music, YouTube Music, sampai dengan SoundCloud. Nah, langkah progresif ini diambil oleh Deezer untuk memberikan transparansi penuh kepada para pendengar di tengah membanjirnya konten buatan robot di industri musik digital. Adapun alat detektor ini diklaim memiliki tingkat akurasi mencapai lebih dari 99%. Sistem ini bekerja dengan cara memindai dan mengenali jejak digital unik yang ditinggalkan oleh perangkat lunak pembuat music AI. Demi menjaga jangkauan audiens global, Deezer juga sudah menyediakan layanan dalam 27 pilihan bahasa yang berbeda nih teman Pro 2. Atas inovasi ini, tentu saja Alexis Lanternier, selaku CEO Deezer menegaskan bahwa perusahaannya berkomitmen untuk memimpin gerakan keterbukaan informasi terkait penggunaan AI di ruang digital. Karena kita tahu bahwa ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Dan pengguna dari platform manapun sekarang bisa melacak keaslian lagu-lagu yang mereka dengar secara instan. Berkulir janji baru. Ditambahkan juga oleh Lanternier bahwa mayoritas pendengar sebenarnya sangat peduli terhadap originalitas karya musik yang mereka konsumsi sehari-hari. Tapi, berdasarkan data internal perusahaan, fenomena infiltrasi musik robot ini sudah terjadi secara masif tanpa disadari oleh para peminat musik di dunia. Adapun riset internal Deezer memperkuat fakta bahwa sekitar 43% pengguna baru yang bermigrasi dari layanan streaming lain mendapati bahwa lagu buatan AI itu terselip di dalam playlist mereka. Selain itu, sebanyak 80% dari konsumen secara tegas menuntut agar setiap track yang diproduksi oleh kecerdasan buatan atau AI ini tuh diberi label ya, teman Pro 2, sejelas-jelasnya agar tidak mengecoh publik. Tentunya lonjakan produksi musik sintetis ini memang kian tidak terbendung. Pada bulan lalu sendiri, Deezer membeberkan bahwa ada data 44% dari total musik yang diunggah ke platformnya merupakan hasil kreasi AI, dengan volume mencapai sekitar 75.000 lagu baru per hari. Tentunya angka ini merepresentasikan lompatan eksponensial yang masif dibandingkan dengan data September tahun lalu yang masih berada di angka 28%. Dan tentunya Januari tahun lalu yang hanya berkisar 10%. Ironisnya lagi nih teman Pro 2 bahwa studi Deezer pada November 2025 ya alias tahun lalu ini menemukan bahwa 97% masyarakat awam sekali tidak bisa membedakan antara musik gubahan manusia dengan musik hasil kecerdasan buatan. Di sisi lain, industri musik global sendiri tampak mulai berkompromi dengan perkembangan teknologi ini. Termasuk Spotify dan Universal Music Group sendiri baru-baru ini menyepakati kerjasama lisensi baru yang mengizinkan pengguna premium untuk mengaransemen ulang, membuat cover, hingga mengubah remix lagu-lagu berlisensi milik musisi ternama menggunakan teknologi AI. Meskipun demikian, resistensi dan kekhawatiran terhadap dominasi AI terus menyuarakan kritik tajam dari berbagai tokoh dunia nih, mulai dari otoritas keagamaan yang mendesak regulasi ketat demi kemaslahatan bersama nih teman Pro 2, sampai dengan para sineas dan produser musik kenamaan yang memandang tren ini tuh bisa mendegradasi nilai esensial dari sebuah kreativitas murni manusia. Ya, semoga aja ada titik terang gitu ya teman Pro 2 berkaitan dengan hal tersebut.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Teman terbaik kamu.

0: but I'm not quite sure I'm there yet. It takes strength to forgive, but
1: wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Samantha.

Dunia musik internasional sedang berduka setelah musisi eksentrik asal Amerika Serikat Oliver Tree Nickel dilaporkan meninggal dunia tahun 2002 dalam kecelakaan helikopter tragis di Rio de Janeiro, Brazil. Adapun penyanyi yang populer lewat tembang viral Life Goes On dan Miss You tersebut mengembuskan nafas terakhirnya dalam usia 32 tahun. Melansir dari NME, pihak kepolisian Rio de Janeiro secara resmi mengkonfirmasi bahwa kabar duka ini pada hari Minggu 14 Juni lalu waktu setempat, di mana Oliver Tree diidentifikasi sebagai salah satu dari 6 korban tewas akibat adanya insiden tabrakan 2 helikopter di udara di atas kawasan permukiman Recreio dos Bandeirantes. Sampai dengan saat ini, otoritas penerbangan sipil pun setempat masih melakukan investigasi mendalam guna mengungkapkan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Berdasarkan laporan media lokal, Tri sendiri merupakan salah satu dari 4 penumpang di salah satu helikopter nahas yang jatuh. 3 penumpang lainnya dinyatakan tewas bersama dengan sang musisi, diidentifikasi bernama Mukas Vignale, Gaspar Prim, dan Lucas Brito Chavez. Selain itu, 2 pilot dari masing-masing helikopter, antara lain Alexandre Zauza serta Charles Marsilak, yang juga dilaporkan kehilangan nyawa dalam peristiwa ini. Nama Oliver Tree sendiri mulai melejit di panggung musik global sejak tahun 2017 lewat lagu hitsnya yang bertajuk When I'm Done. Kehadirannya langsung mencuri perhatian berkat perpaduan musik pop alternatif yang segar dengan selera humor absurdnya. Citra visualnya pun sangat unik, yaitu potongan rambut mangkok dipadu-padankan dengan busana serba parasut berukuran jumbo yang menjadikannya sebagai salah satu figur paling distintif di era digital modern ini. Oliver Tree sendiri mengawali karirnya melalui berbagai proyek independen teman Pro 2. Langkah besarnya pun dimulai ketika dia menandatangani kontrak dengan label rekaman Atlantic Records di tahun 2017 silam. Dirinya kemudian merilis album studio debutnya yang sukses besar bertajuk Ugly is Beautiful di tahun 2020. Album tersebut memuat lagu hits bersertifikasi Platinum Heart yang berhasil mengukuhkan posisi Tree sebagai bintang lintas genre baru. Eksplorasinya tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 2022, dirinya merilis album kedua bertajuk Cowboy Tears yang kental dengan pengaruh musik country. Setahun berselang, Tree sendiri meluncurkan album Alone in a Crowd yang melahirkan hit viral TikTok dengan tempo dipercepat berjudul Miss You. Sebelum insiden maut ini terjadi, Tree pun diketahui tengah berada di Brazil dalam rangkaian tur dunianya yang bertajuk Love You Madly, Had You Madly World's First World Tour, di mana konser ini digelar dalam rangka mempromosikan album keempatnya yang baru saja dilepas nih teman Pro 2 ya, di pasaran pada bulan April lalu. Bahkan sang musisi pun sempat menyapa para penggemarnya di Sao Paulo lewat penampilan energik di panggung studio stage di bulan Juni, tepatnya tanggal 6 Juni kemarin.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini masuk pada segmen pemberantasan judi online gitu ya. Nanti Nabila bakal ngajakin kamu untuk menyimak kembali obrolan Reforma Nanda Eki Eri Rere gitu ya, barengan sama narasumber kita yang luar biasa. Emangnya ada siapa Nabila? Ya, narasumber kita yang membahas seputar ini ya, kalau kita ketemu iklan judol, apa sih yang harus dilakukan? Nah, biar kamu tuh pada tahu, terhindar gitu loh. Jangan sampai terjerumus, masuk, jeblos. Kayak begitulah ya, teman Pro 2. Jadi kalau ada iklan aneh-aneh yang seputar judol, biar kamu tidak klik, pencet gitu. Bisa kamu mengatasinya. Nanti barengan sama Rere dan juga Mas Ratri Arijaya Eskom di Jaga Malam Pemberantasan Judi Online. Kita bakal simak kembali tayangannya. So, stay tune aja ya. Bisa disimak di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat malam teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforma Nanda aka Rere di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tapi temanya malam ini spesial nih, karena Jaga Malam ruang ngobrol santai tapi tetap penuh insight yang nemenin malam kamu dengan topik yang dekat banget sama kehidupan anak muda sekarang. Dan teman Pro 2, di era digital ya seperti saat ini, menurut keyakinan Rere ya, internet memang memberikan banyak kemudahan, mulai dari mencari hiburan, belajar, sampai peluang bisnis ya. Semuanya bisa diakses hanya lewat genggaman tangan. Tapi di balik kemudahan itu ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah maraknya iklan judi online atau yang sering disebut judol. Kalau kalian sering-sering ini ya, sering-sering di timeline kalian itu kayak kalian scroll video nih, muncul ada watermark, ada nyelip gitu, angka-angka mencurigakan gitu kan sering tuh. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan ya, karena iklan judi itu biasanya dikemas secara menarik dan persuasif, sehingga banyak orang tanpa sadar tertarik untuk mencoba, khususnya generasi muda yang aktif di dunia digital ya, teman berdua ya. Melalui Jaga Malam edisi kali ini ya, tanggal Selasa tanggal 3 Februari 2026, kita bakal ngobrol dan cari tahu langkah apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan iklan judi online, sekaligus bagaimana cara melindungi diri dari dampaknya. Nah, ini sudah bergabung bersama kita ya melalui Zoom dan sumber yang akan memberikan insight dari sisi teknologi dan literasi digital. Ada Mas Ratri Adijaya Eskom. Halo Mas Ratri, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Baik, sehat.
0: Baik, sehat. Ini di mana Mas? Di Madiun juga atau di mana Mas?
1: Di Madiun ya.
0: Di Madiun, oke. Okay. Mas Ratri, ini aku boleh dibantu say hello dulu buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan maupun menonton melalui YouTube ini. Silakan.
1: Ya, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam.
1: Materinya nanti ini ya.
0: Ini materinya berat nggak maksudnya?
1: Enggak
0: ringan ya pokoknya.
1: Saya akan menyampaikan yang mudah dipahami oleh para pendengar dan pemirsa.
0: Oke, Mas Satri. Ini kalau di Pro 2 kan ini ya teman-teman muda ya, kaula muda ya, teman-teman Gen Z ini. Ini kalau teman-teman Gen Z dikasih materi berat, aduh, gimana ya? Gitu kan biasanya gitu ya anak-anak muda ya.
1: Oke, iya.
0: Mas Ratri, ini kalau kita lihat beberapa case ke belakang ya Mas, soal judi online ini Rere pun sering nemuin ketika kita scroll di media sosial ya, di media sosial terutama. Itu ada kayak nyelip gitu, angka-angka mencurigakan gitu, harus kunjungi gitu. Itu kan tidak langsung kalau misalnya kontennya relate dengan teman-teman Gen Z, secara gak sadar kan kita ikut nge-share ini kalau kita buat story gitu. Kita buat story di Instagram misalnya, tapi kita nggak sadar ada apa namanya iklannya di situ. Nah, ini pertanyaannya, kenapa iklan judi online itu sekarang sering muncul, Mas? Kenapa itu?
1: Ini apa? Kalau di internet sekarang kan, jadi semua iklan itu rata-rata ada sisipan iklan
0: bener.
1: Judi online.
0: Benar.
1: Karena secara masif itu sudah ini ya. Di negara kita tuh kayak targetnya. Jadi kayak nanti ada angka, terus ada kata gacor, maspi, meter, itu udah ciri-ciri iklan judi online.
0: Oke.
1: Biasanya tuh warnanya mencolok, terus animasinya sangat cepat, musiknya memancu adrenalin, biasanya musik-musik yang terbaru.
0: Oke.
1: Yang
0: tren ya, lagi hype ya, lagi tren. Oke. Berarti kalau dari sisi digital juga para bandar ya, para pelaku bandar ini ya, berarti bandar ini menyasar negara kita gitu, Mas.
1: Ya. Berarti secara ini, jadi kayak tampilannya itu dibikin menarik. Anak muda, tua itu kan, oh ini apa kayak ada kata lainnya, udah kecil tuan besar, pasti menang, anti rugi lah itu. Udah
0: Ini ya.
1: Jadi apa termasuk iklan judul. Berarti secara masif tuh emang di negara kita tuh jadi sasarannya untuk judi online.
0: Oh, benar. Karena saking juga banyaknya pengguna internet di situ, makanya apakah itu salah satu faktornya atau gimana, Mas Ratri?
1: Jadi negara kita itu hampir berapa ratus juta jiwa gitu sudah kita apa sudah terkoneksi dengan
0: internet.
1: Internet.
0: Ya. Oh.
1: Kadang satu orang itu punya dua device.
0: Oke. Dua HP lah, katakan kayak gitu.
1: Dua HP, satu untuk sosial media, satunya untuk game dan lain-lain.
0: Oke. Jadi ini ya apa, belum lagi kalau misalnya apa masyarakat punya dua HP ini, katakanlah rata-rata ya misalnya itu, dan itu banyak juga platform yang dipakai, salah satunya platform media sosial. Ini kalau paling banyak ini sejauh ini di mana, Mas? Penyusupan apa judul-judul itu di platform apa? Nah,
1: yang sekarang itu yang lagi tren itu di komen YouTube.
0: Di komen YouTube.
1: Jadi kayak ada videonya artis atau vlogger gitu, dan di situ ada kayak masif untung sekian untuk sekian gitu.
0: Oke.
1: Di komennya.
0: Di komennya.
1: Cuman okay. Itu sudah ada fiturnya sama. Jadi kita sebagai pengguna kan sudah bisa ngeblok tuh. Apa ada yang kata-kata ini suruh diblok sama sistemnya, bisa kita request di fiturnya.
0: Oke. Jadi bisa kayak spam, kelihatan spam gitu, bisa otomatis ini ya, Mas, ke blok lah ya.
1: Iya, biasanya tuh pakai iklannya tuh pakai foto artis, influencer, padahal itu enggak sebenarnya.
0: Okay.
1: Artis itu tuh enggak mempromosikan, cuma karena diedit pakai AI sekarang ya.
0: Nah, itu dia.
1: Orang-orang tuh bedong-bedong percaya, padahal itu enggak.
0: Itu juga ini enggak sih, Mas? Dampaknya juga negatif enggak sih, Mas? Maksudnya ditambah AI ya, kolaborasi kejahatan. Kolaborasi kejahatan. Misalnya kalau itu dipergunakan untuk tidak baik ya, katakanlah memasukkan prom yang apa, mengganti wajah kayak gitu ya misalnya ini.
1: Yeah.
0: Dikolaborasikan dengan apa, situs judi online ini. Ini apakah juga marak, Mas, seperti itu, Mas, nantinya?
1: Sangat marak sekali. Berarti itu AI itu semat kayak dua mata pisau. Satunya untuk bisa membantu kita dalam pekerjaan, desain dan lain-lain. Dan di sisi lain digunakan untuk mempromosikan, mendesain judi online itu.
0: Oke, baik-baik. Itu sebagai pengantar dulu ya, Mas, terkait ketemu iklan judul, lakukan ini. Judulnya kayak gitu di bawah. Oh iya, Mas Ati, aku baca sekilas ininya tentang apa, backstory-nya tentang cyber hygiene ya.
1: Ya, cyber hygiene.
0: Cyber hygiene tuh kalau boleh tahu mungkin Rere juga alam nih, apa ya cyber hygiene? Hygiene kan kebersihan atau kaitannya gimana ya? Mungkin bisa di spill ini, Mas.
1: Cyber hygiene tuh kita di kehidupan sehari-hari kan kalau habis dari perjalanan luar, kita masuk rumah, cuci tangan, dan lain-lain. Nah, cyber hygiene itu seperti itu. Berarti dunia digital kan, kita kan berselancar. Nah,
0: surfing.
1: Kita berselancar, biar surfing di dunia maya. Nah, kita tuh harus, kebiasaan yang harus rutin kita lakukan tuh ya, harus kita amankan data-data kita. Contohnya habis kita buka, misal buka bacaan di mana itu jangan asal klik. Terus nanti ada iming-iming iklan apa, jangan asal yang salah aplikasi. Jangan pakai password yang sama semua akun, itu nanti bahaya. Terus kita punya device yang bagus tapi tidak pernah diupdate sistem, nah itu juga celah untuk menyusup penjahat-penjahat cyber.
0: Penjahat-penjahat cyber, kuncinya di situ.
1: Ya, judi online itu termasuk kejahatan cyber sebenarnya.
0: Udah masuknya kejahatan cyber, Mas Ratri.
1: Iya, karena kan itu kan serangan yang masif.
0: Nah,
1: orang yang nggak tahu tuh akhirnya asal klik, terus akhirnya dipancing-pancing lah masuk untuk mendaftar.
0: Oke. Ini ya berarti apa tersistem?
1: Tersistem.
0: Oke.
1: Tersistem.
0: Ini berarti kalau maksudnya kejahatan cyber, kejahatan dunia maya ya. Ini otomatis kan ada dampak bahayanya Mas di situ ya.
1: Iya.
0: Ini kalau dikaitkan dengan cyber hygiene dari sisi teknologi ya dan keamanan data tuh bahaya judi online tuh seperti apa sih Mas?
1: Misal kalau kita sudah ini ya. Contohnya ini kalau kita sudah pernah daftar sekali. Kita ada nanti ya kita ada nomor rekening, ada nomor HP. Itu nanti kan sudah kerekod sama sistem. Lah sama sistem nanti sebar semua. Sama sistem, sama inilah, sama sistem yang sudah ini sih sudah marak sebenarnya. Jadi di dunia digital itu nggak ada yang aman. Nah bagaimana cara mengamankan ya kita ini nih apa kita sendiri yang ini yang berusaha. Berarti ya itu biar nggak terhindar dari iklan judi online itu ya jangan asal buka website yang tidak perlu. Biasanya kan gini judi iklan judi online tuh biasanya di website film gratisan atau live streaming bola.
0: Oh iya film bajakan.
1: Ya.
0: Itu benar kayak.
1: Nah itu sebenernya
0: muncul banyak banget tuh Mas.
1: Iya biasanya kan karena kita pilihnya gratis, akhirnya kita nyari website yang gratisan untuk nonton bukti ya. Mungkin live streaming bola itu kan juga ada. Nah biasanya sih dari itu, akhirnya ada iklan judi, akhirnya masuklah.
0: Nah ini buat kalian ya stop ya. Stop ini ya para oknum. Para oknum pemain judol ya. Ini wah data kalian tidak aman gitu.
1: Tidak aman.
0: Karena pasti terrecord ya Mas di sistem web developernya itu atau gimana Mas?
1: Di websitenya, di sistemnya itu pasti terrecord. Apapun yang kita masukkan enggak hanya di apa? Website judol sih mau semua aplikasi yang kita pakai, mau Instagram, Facebook dan lain itu kan sudah kerekod ke sistem.
0: Benar.
1: Mak kalau yang website Facebook dan lain itu kan sudah ada user agreement-nya. Nah kalau di situs judi online itu apalagi, nah itu nggak ada user agreement-nya, tiba-tiba data kita masuk, akhirnya di fasilitas dikirimi iklan terus. Awalnya tuh dari situ.
0: Jadi ketika ini ya para oknum ini ya, para oknum pemain judol juga ini, pelaku judol ini ketika menginput katakanlah nomor HP, WhatsApp. Terus biasanya yang aktif WhatsApp ya Mas Ratri ya. Terus nomor rekening, nama, mungkin password juga. Itu kesimpan di big datanya website tersebut, nanti yang jadinya itu sebagai senjata ya buat dikirimi scam ataupun segala macamnya itu.
1: Ya iklan.
0: Iklan.
1: Yang paling yang marah tuh kayak gini. Kita punya teman yang sering sharing ke chat kita misalnya WA apa link judi online. Lah akhirnya data kita yang dapat kiriman dari teman itu juga masuk juga. Oh ini yang dikirim oleh orang ini iklannya, berarti orang yang dikirimi tadi juga di SEO namanya search engine optimization-nya itu
0: SEO-nya ya.
1: Terus.
0: Kebaca berarti algoritmanya. Ini berarti ada resiko kebocoran data pribadi juga ya Mas saat kita mengakses situs judi online ini.
1: Resikonya sangat besar.
0: Resikonya sangat besar. Berarti kalau sangat besar itu bisa di atas 80% lah ya.
1: Iya. Dan ya karena transaksi kita juga kerekod. Kita dapat transfer dari mana lah, itu yang ditakutkan kan itu.
0: Dan ini bahaya nih, ini bahaya sangat bahaya sekali ini. Mas Satri, ini ada pertanyaan yang masuk melalui chat, live chat ya, live chatnya YouTube-nya RRI Madiun. Okay. Mungkin ya, saya langsung bacakan ya. Ada dari akun Nosa Karin Sweet. Mas, andai kita nggak sengaja ngeklik iklan itu, dampaknya gimana? Yang paling gawat ini, yang paling fatal nih mas. Apa nih? Kalau kita nggak sengaja ngeklik, saking banyaknya iklan-iklan itu ya.
1: Ya, berarti gini, kalau nggak sengaja ngeklik nih, nah mungkin nanti setelahnya itu mungkin seminggu atau apa kan, iklannya tuh akan terus datang. Apapun itu, entah itu iklan judi online, entah itu iklan belanja, itu memang sistemnya dunia maya seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, caranya itu kalau memang itu apa ada indikasi iklan judi online ya, kita bisa laporkan di aduan.konten.kominfo.id atau website akun atau aplikasinya itu.
0: Oke.
1: Tapi kalau di platform YouTube contohnya, itu bisa ada fitur report. Nah itu kasih ada gambling gitu.
0: Oh, di report ya, di ya, report.
1: Di Instagram itu juga ada report ad, report iklan juga ada.
0: Oke, karena mengandung judi online.
1: Terus di TikTok itu juga ada fitur report, masukkan aja illegal activities gitu. Nanti di insya Allah di akun kita tuh berkurang, setidaknya nggak ada.
0: Oke, setidaknya menekan peredaran iklan-iklan yang membahayakan itu ya mas ya.
1: Membahayakan.
0: Oke.
1: Lebih baik kan iklannya ya, barang-barang online aja, jangan sampai iklan judi online.
0: Wah itu marketplace dong mas. Iya, marketplace tuh keren loh kalau kita lihat tuh, kita ketik apa gitu itu bahannya muncul ini langsung.
1: Iya karena CEO-nya tuh sudah tersistem semua. Okay. Sudah kita tuh karena kita bersantai di dunia maya, mau nggak mau ya. Apa yang kita buka tuh nanti akan ke-record semua.
0: Oh iya, algoritmanya seperti itu ya mas ya?
1: Algoritmanya seperti itu.
0: Seperti itu. Nah kalau kalian nih, para oknum-oknum ini yang suka judi online, nanti munculnya juga itu-itu aja.
1: Ya itu-itu terus.
0: Itu-itu terus. Nah ini kan menyebabkan ini ya mas, kalau dilihat, wah muncul ini lagi. Dan misalnya udah sekali nyoba gitu mas, misalnya ini ya. Apa bisa juga memicu kecanduan digital ya? Artinya pengen nyoba lagi, pengen nyoba website lain dan segala macamnya.
1: Jelas itu efek dari ini mas ya, apa? Semacam dopamin ya, dopamin tapi secara digital sih.
0: Dopamin digital.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dopamin instan itu kayak hampir menang nih. Akhirnya
0: hampir menang. Nyoba lagi, nyoba lagi. Oke. Jadi sampai menang pokoknya.
1: Ya sampai menang, padahal itu kan nggak ada ceritanya judi online tuh sampai menang tuh nggak ada
0: ceritanya pokoknya ya,
1: nggak ada ceritanya. Okay. Karena di sistem tuh sudah dibuat seperti itu.
0: Oke. Di ini ya mas, apa namanya, di codingnya ya mungkin ya.
1: Iya di codingnya.
0: Oh di codingnya.
1: Codingnya.
0: Misal ini buat kalian nih, mending stop ya, stop judi online, karena seperti kata Mas Ratri ya, nggak ada ceritanya orang kaya dari judi online ya, nggak ada ceritanya. Mungkin kalian kalau sesuai tema hari ini ya, ketemu iklan judul ini, kalian nyoba di website ini terus kalah nih, terus nyoba di website lainnya kalah, ya memang bakal kalah terus.
1: Iya bakal
0: kalah terus, nggak ada menangnya gitu kan. Terus ini mas, kalau secara digital ya, kenapa sih mas kalau iklan judul itu selalu apa ya, selalu identik dengan apa ya, label-label kasino gitu, gemerlap gitu, itu kenapa sih mas? Kalau dari segi teknologinya kenapa kayak gitu?
1: Gini, apa itu kayak interaksi kayak kan ada tuh ini apa interaksi manusia, warna dan lain-lain itu ada sih. Berarti kayak warna hijau merah itu kan sangat menarik gitu loh.
0: Menarik,
1: terus ada gambar Zeus atau enggak, ada yang gambarnya wanita itu, makanya kan kayak dopamin instan. Apa nih, kita nyoba ya kan.
0: Oke.
1: Kita nyoba lagi, kita masuk ngechat. Apakah ini gimana websitenya? Akhirnya kan iklannya kan dari itu mas.
0: Oke, mending stop
1: kayak
0: ya.
1: Kan, jadi kayak bling-bling gitu kan?
0: Bling-bling, bener-bener bling-bling. Kayak wow, apa nih? Gitu, apa nih? Ya, memang-memang, berarti memang didesain sedemikian rupa ya mas ya?
1: Ya, berarti kayak untuk misal nih contoh aja kayak website rata-rata warnanya hanya ada dua, hitam sama putih itu biasanya barang-barangnya tuh yang mahal lah biasanya kayak gitu.
0: Oke.
1: Terus kalau hijau, biru itu kan untuk media sosial rata-rata warnanya cerah.
0: Oke.
1: Jadi kalau untuk memacu adrenalin warnanya bling-bling gitu.
0: Iya, benar. Oke. Dan ini mas, misalnya ini saking banyaknya, kita nyebutnya platformnya banyak ya, nggak di website aja ya, ada di media sosial juga. Ini gimana kita bisa mungkin cara menghindari iklan-iklan judi online itu? Misalnya di perangkat kita kan mungkin sebagian anda wah malu lah, masa ada judol di HP kita kan kayak gitu. Ini maksudnya soalnya gengsi juga kan kayak gitu kan. Masa tiba-tiba kita scroll di beranda nih, di timeline kita muncul nih. Ada kakek itu, kakek Zeus itu nih. Ini gimana mas? Kita ya menghindari atau paling enggak memblokir lah.
1: Ini. Nah, itu di iklannya itu kadang di report aja nanti otomatis dari satu report itu CEO-nya kita tuh, anu apa akan mengurangi?
0: Menekan ya, benar ya.
1: Ini, untuk menekannya itu dari situ. Tapi kalau di sistemnya kan ada banyak cara tuh mas. Kalau di Google tuh bisa aktifkan safe search-nya. Terus kontrol orang tua juga bisa.
0: Okay. Jadi terus ini ya. Jadi ada opsinya di situ.
1: Di opsinya.
0: Jangan cuma dilihat aja, mesti di eksekusi gitu, dilakuin ya, langsung aja di blog kayak gitu ya mas Ratri ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik. Nah ini ada lagi mas sebenarnya apa? Beberapa case, kalau beberapa artikel waktu judul masih apa tinggi-tingginya itu ada korban penipuan juga di situ. Jadi di ketika ini saya baca di salah satu artikel ya mas. Itu orang ini scroll-scroll gitu ya, muncullah itu, dia klik, dia lanjutkan, muncul pop-up. Nah, muncul pop-up di website gitu. Terus tiba-tiba pop-upnya itu mengarah ke WhatsApp.
1: Nah, itu.
0: Nah, ini habis itu data WhatsApp itu langsung keluar itu loh, Mas. Kayak gitu. Itu kok bisa sampai tersistem seperti itu gimana sih mas? Kalau dari sisi teknologi mas?
1: Jadi gini, setiap sistem itu kan ada apa ya? User agreement-nya tuh kita klik itu sudah dianggap setuju.
0: Oke.
1: Okay. Kalau klik oke itu kan itu dianggap kita setuju data kita atau diambil atau dilihat, makanya buru-buru plus atau enggak diaktifkan aja beberapa fitur di device-nya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya tuh hubungannya dengan cyber agent itu kan sama iklan judi online itu, semakin device kita itu kita amankan, nah itu untuk scam, judul, penipuan dan lain-lain itu bisa terhindar.
0: Oke, paling enggak keamanan meningkat lah ya Mas ya, Ratri ya.
1: Paling enggak berkurang lah.
0: Oke, benar.
1: Kalau aman 100% sih enggak ada.
0: Enggak ada. Kali dunia digital ya ini.
1: Ya, dunia digital enggak ada. Pasti ada lah.
0: Ada celahnya di situ.
1: Iya.
0: Apalagi kalau udah musuh-musuh hacker segala macamnya ya Mas Ratri ya. Ini kalau berarti bisa dibilang case yang saya baca di artikel itu Mas Ratri, itu ada potensi ancaman kayak virus atau malware atau sebagainya.
1: Ya.
0: Karena udah tersistem di situ.
1: Itu udah tersistem.
0: Oke. Ini kalau berkaitan lagi sama cyber hygiene Mas, ini gimana kita caranya untuk sebagai pengingat ya, langkah-langkahnya seperti apa untuk mengurangi judi online di HP kita ya mungkin ya.
1: Anu Mas, apa aku? Kita sebenarnya untuk lebih aware dulu sih.
0: Lebih aware dulu, kata kuncinya di aware ya Mas.
1: Masing-masingnya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, yang judi itu kan nggak ilegal di negara kita. Cuman masalahnya kayak sepak bola, meskipun kita nonton resmi, di kanal resmi itu kan banyak tim sepak bola yang disponsori oleh website judi.
0: Oke.
1: Nah itu kembali lagi ke ini sih, ke personalnya. Apakah kita itu nonton bulannya atau apa, nanti ada sponsor judinya di apa, di kaosnya itu, apakah kita minat atau enggak, tuh kembali lagi ke ininya sih. Ke personalnya,
0: ke perangkat masing-masing lah ya.
1: Iya, ke perangkat masing-masing dan personal. Karena semak kita ngetik sebenarnya pengen tahu itu dulu, sangat bagus. Okay. Masalahnya kalau pengen tahu itu website apa sih lah itu?
0: Bener. Ada kepo juga ya Mas sebagai pengguna internet ya.
1: Tim sepak bola ini disponsori oleh ini lah. Pengen tahu akhirnya kan. Iklannya datang terus.
0: Oke, berarti apalagi olahraga ya, sepak bola ya.
1: Iya.
0: Benar. Ini juga terkait ini ya, dari sisi teknologi Mas Satria. Ini apa, seberapa bahaya sih Mas kita ketika menggunakan, apakah sama bahayanya ketika kita mengunjungi website bajakan ini ya, ketika kita menggunakan aplikasi atau APK ilegal itu?
1: Sama bahayanya.
0: Sama-sama bahayanya ini.
1: Ya karena ini awalnya biasanya itu kan iklan judi online, akhirnya suruh install aplikasi.
0: Bener.
1: Aplikasinya itu tidak ada di apa?
0: Di
1: store-nya.
0: Di store device.
1: Store enggak resminya. Akhirnya kan dari itu dicuri lah data-data di HP kita tuh. Dari kontak, terus dari bisa kontak HP, terus foto, data-data agensi lainnya, email dan lain-lain itu bisa kecuri.
0: Bisa kecuri. Nah, ini ini penting banget ini Mas Satu ini. Ini sebagai langkah edukasi ya, langkah edukasi buat teman-teman Pro 2 ya ini. Ini proses atau alurnya seperti apa Mas? Apakah dari website dulu, terus muncul pop-up, terus redirect untuk menginstal aplikasi, aplikasi tertanam, baru data kita dicuri, atau bagaimana Mas? Urutannya Mas, sebagai langkah urutannya edukasi itu, ya, preventif ini sebenarnya, pencegahan.
1: Iya. Berarti urutannya tuh bisa kita buka iklan ya.
0: Buka iklan. Pop up. Nah,
1: karena kita ngasah klik, akhirnya kan ke direct ke install aplikasi.
0: Bener. Aplikasi apa? Bener. Nah,
1: setelah kita ke install, lah kebanyakan orang kita tuh tinggal yes.
0: Iya, benar-benar sering.
1: Dibaca, apa itu?
0: Sering terjadi.
1: Tersering terjadi dan banyak terjadi.
0: Oke.
1: Akhirnya diinstal semua, aplikasi itu boleh apa, ngakses kontak, foto dan direktori apapun di tugas kita, akhirnya
0: di yes aja ya itu ya.
1: Iya, tinggal dia saja diambil gitu.
0: Oke.
1: Okay. Makanya perlunya cyber agent tuh mengedukasi masyarakat agar enggak asal klik lah.
0: Enggak asal klik, ini biasa.
1: Enggak asal ya ini. Iklan judi, iklan apapun itu yang berbau ini penipuan.
0: Oke. Okay. Berarti minimal kata kuncinya di sini, kalau kalian ini ya teman-teman Pro 2 ya, ketika buka laptop ataupun HP ya, ada ke pop-up yang aneh-aneh ini ya. Ke pop-up tuh kayak muncul redirect ya Mas Ratri ya. Redirect.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba download aplikasi tidak dikenal ini. Wah, langsung aja langsung dihapus atau enggak langsung dimatiin datanya atau gimana Mas ini Mas? Kalau udah terlanjur.
1: Iya aja. Kalau menurut saya di reset ulang device-nya aja.
0: itu langsung panik.
1: Kalau enggak nanti di apa? Misal di web browser kita kan ada fitur clear history ya, sampai case-case-nya. Nah itu di clear aja nggak apa. Untuk menghindari, setidaknya kita sudah mencegah lah.
0: Oke. Untuk ini ya, agar tidak masuk terlalu dalam ya mas ya.
1: Tidak masuk terlalu dalam.
0: Oke. Ini banyak banget mas yang udah tanya di live chatnya YouTube-nya RRI Madiun mas. Aku bacain dari ini dulu ya, dari akun Agus nih. Ada nggak sih kak sistem yang benar-benar ngeblok iklan judol agar tidak otomatis muncul?
1: Kita ada sih.
0: Ada. Oke.
1: Berarti kayak ini di kasusnya di web browser ya?
0: Anggap aja di web browser seperti itu.
1: Ya di web browser itu kan ada fitur adblock. Itu kan iklan semua di blok semua.
0: Semua iklan pop up di blok. Oke, ini.
1: Ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu ada blok iklan itu kan ada fiturnya di web browser itu.
0: Berarti tinggal install aja secara resmi ya, mas?
1: Ya di add-onnya biasanya.
0: Di add-on benarnya ya. Ini menjawab ya akun Angus ya. Untuk security-nya apakah harus berbayar? Tadi dibilang Mas Ratri ada yang free juga, gitu. Tinggal disesuaikan mau mana tiket keamanannya ya Mas Ratri ya.
1: Iya.
0: Nah, ini dari akun Amin Mas Ratri tanya gini. Sama seperti halnya situs pornografi yang langsung bisa keblok. Kenapa ya kok akun judol atau pinjol ilegal masih bisa masuk? Ini case-nya seperti apa ini Mas?
1: Jadi gini, judul itu masif apa? Masifnya judul itu kan karena sudah. Jadi gini, kalau pornografi sama judi online itu, ini secara anu ya, secara apa? Namanya, nah inilah. Kayak habis apa dopamin instannya itu loh. Jadi orang tuh kayak dikasih menang tuh seneng apapun itu.
0: Oke, psikologisnya ya mas ya.
1: Iya psikologisnya. Jadi ya itu kembali lagi kayak kita tuh lebih unggul dari orang lain tuh kayak senang gitu loh. Makanya kan persebarnya iklan judulnya itu masif. Nah di blog satu oleh Kominfo Pusat, ada lagi satunya, ada satu lagi. Nah, beda dengan situs pornografi itu kan nggak semasif apa judi online karena di situ kan video, foto dan lain-lain kan perlu waktu untuk menduplikat sistem kan perlu waktu.
0: Oke.
1: Berarti secara ukuran itu website judi online itu lebih kecil daripada website pornografi, makanya cepat berkembang lah, dihapus satu muncul lagi.
0: Penyebarannya ya mas berarti ya?
1: Penyebarannya
0: itu. Oke, mas ini make sense loh ini ilmu baru ini buat teman-teman Pro 2 ya yang mendengarkan ya. Mungkin masuk pertanyaan kenapa kok pornografi, situs pornografi bisa diblok sedangkan situs judi online makin banyak ya karena duplikasinya itu ya mas berarti
1: duplikasinya cepet berarti kayak truk muatan pasir itu situs pornografi berarti kalau mau menduplikat kan harus satu truk gitu kan ya
0: benar.
1: Nah kalau untuk judi online itu kayak sepeda
0: sepeda
1: pancal itu jadi replikasinya karena lebih kecil secara ukuran sistem dan lain-lain karena di situ hanya menyimpan data berupa angka, makanya lebih cepat sih duplikasinya.
0: Oke.
1: Makanya di blok satu ngeklon lagi lah ibaratnya.
0: Oke, jadi itu ya kenapa kok akun judul atau pinjol ilegal masih bisa masuk? Salah satu faktornya itu tadi duplikasi sama replikasinya cepat. Nah ini akun Amin ya menjawab ya. Terus dari akun Aura tanya gini, Aura Aira, apakah ada peran hacker yang berperan di sini kak?
1: Kita tidak bisa menjudge ada peran atau enggak. Cuma banyak hacker yang baik itu membantu membantu pemerintah untuk memblok lah situs maupun iklan judi online. Jadi hacker itu namanya hacker ya, ada yang baik ada yang enggak lah. Mungkin yang enggak ini yang ikut mereplikasi website dan iklannya itu. Makanya kan kembali lagi ke cyber hacking kita masing-masing, bagaimana cara aman berselancar di dunia maya agar tidak
0: ini. Edukasi lah ya Mas Ratu ya.
1: Edukasi lah, lebih ke edukasi.
0: Edukasi. Nah ini ada lagi dari akun Hamid, hanya gini Mas Satri, kita tidak tahu itu trik judol atau bukan, tapi bisa muncul. Apa kerugian kita bila kita terlanjur klik, tapi kita tidak punya apa-apa, hanya pakai wifi, terima kasih.
1: Kalau terlanjur klik dan nggak melakukan apa-apa sih ya. Kita perlu ini sih, kita perlu meriset pencarian kita agar SEO-nya nggak kebaca sama sistem.
0: Oke. Okay. Membersihkan ya.
1: Iya, berarti kayak kita kan misal contohnya di forum jual beli kita sering mencari motor misal. Dan nanti iklan-iklan yang datang kita tuh ya jual beli motor. Biasanya gitu. Emang sistemnya terbuat inilah dibuat seperti itu.
0: Oke.
1: Sama sih banyak. Makanya kalau sekali awal misal kita nggak sengaja klik nih, nah kita cepet-cepet untuk menghapus lah history, terus atau nggak menyetting apa ad preference kita sih, iklan kita di masing-masing device kan ada.
0: Benar. Oke, menjawab ya akun Hamid ya. Ini ada lagi ya dari akun Dana. Kuatkan hati aja sih kak. Sekuat apapun pasti bisa diretas. Intinya balik di diri masing-masing aja. Ada yang mencurigakan ya blok aja. Iya sih, itu yang paling aman sih. Itu paling aman sih, blok-blok aja gitu ya. Karena ada mencurigakan, ada pesan. Halo kak, gitu. Ini wah ini, halo kak ini dari situs ini gitu ya. Oke. Terus ini Mas Satri ada dari akun Oka 217 nih. Mas, cara ngedukasi orang tua gimana ya biar nggak ada klik iklan judol itu, karena mereka kadang belum bisa membedakan iklan judol atau bukan. Nah, ini juga relate ini mungkin ya, yang apa para sepuh ini klik-klik ya, Mas Satri ya.
1: Iya. Jadi kalau untuk orang tua edukasinya sih lebih ke ini orang tua sih susah. Gini, orang tua itu lebih tertarik kadang ke berita yang inilah,
0: berita hoax ya.
1: Berita hoax ya. Nah, biasanya iklan judi online tuh nempel di berita-berita hoax itu. Kebanyakan gitu. Contohnya kayak mungkin ini yang contohnya pensiunan. Contohnya nih kan ada clickbait iklan itu pensiunan tahun depan naik berapa persen. Nah, awalnya itu biasanya dari itu. Tapi namanya orang semua ya, lagi ya edukasi lagi sih, jangan percaya berita yang tidak keluar dari kanal resmi
0: ya. Oke, dari inilah ya, apa portal berita yang verified lah ya Mas ya. Oke.
1: Kalau nggak yang lebih amannya itu kan ada family link ya, di fitur lah, ada kontrol orang tua. Nah, ini fitur kontrol orang tua itu kan fitur orang tua ke anak. Lah ini digunakan orang tua ke orang tua itu nggak apa-apa sebenarnya.
0: Oke, tinggal diatur aja lah ya sebagai anak ya, gimana ya.
1: Daripada biar nggak klik aneh-aneh ya.
0: Untuk antisipasi.
1: Orang tua kita tuh ya kita kasih fitur itu aja, kita yang kontrol. Jadi ada saat yang kita lebih muda,
0: lebih tahu lah ya Mas.
1: Aktifkan itu ya.
0: Oke, ini tips juga nih. Ini tips ini buat ketika ngaktifin ini ya. Terkait biasanya itu terkait ini ya Mas. Akun yang ada di HP ya, di device ya biasanya.
1: Iya, di device.
0: dikaitin aja sama kalian. Kalian bisa ngontrol ya, teman-teman Pro 2. Ini tips yang sangat cemerlang.
1: Ya, sebenarnya itu untuk anak-anak.
0: Sebenarnya untuk anak-anak.
1: Karena kita juga punya orang tua ya, untuk ngontrol orang tua sekalian.
0: Oke. Ini menjawab ya akun Oka-Oka ya. Oh iya Mas Ratri, ini cukup kompleks juga ya kalau terkait iklan judi online ini ya. Kadang kalau lihat ya ini di beberapa timeline, kayak di katakanlah di media sosial, di Instagram, di TikTok, jadi udah kayak mereka itu udah kayak tersistem, masif, terstruktur.
1: Ya
0: yeah, kan. Contoh case-nya kayak gini Mas. Ada konten di Reels katakanlah. Reels. Pertama kontennya itu yang relevan dulu, sama mungkin dari terkait motivasi, terkait kisah hidup kayak gitu ya. Nah, di bawahnya ada watermark nih. Watermark. Terus banyak orang yang merasa relate dengan itu dan membuat dibikin story. Di restory postingan itu. Nah, secara nggak langsung itu kan bisa menyebarkan judi online juga secara nggak sadar. Karena mereka fokusnya ke emosional di situ, relate-nya itu. Nah, belum selesai di situ, ada komentar di bawahnya, cedes gitu kan. Ada komentar di bawah, terkait keadaan hidup ini, terus narasinya tuh seakan-akan kayak apa ya, narasi yang kesusahan. Nah, di bawah narasinya itu, komentarnya menarasikan seperti itu, ada sisipan kalau ingin ini caranya gini. Wah, udah kayak satu tema itu Mas.
1: Ya.
0: Itu kok bisa sampai segitunya, gimana sih Mas? Berarti kan kalau dipikir-pikir ada banyak orang yang terlibat di situ. Ada mungkin kalau bukan orang, mungkin booth yang bekerja di situ. Mereka sampai tahu caranya gitu loh. Psikologisnya jadi, sampai tahu gitu loh.
1: Sebenarnya tuh kayak video potongan reels contohnya, yang kata-kata inilah kata. Itu sebenarnya yang buat tuh enggak, mungkin ini ya, ini sebenarnya yang buat resmi itu nggak ada sponsornya itu,
0: nggak ada ya.
1: Saya yakin ini emang itu memang apa, menyampaikan sesuai dengan keadaannya tanpa embel-embel iklan judi online.
0: Oke.
1: Nah, cuma kan secara masif sistem ada orang ngambil video itu terus ditempeli, terus ada orang yang berkomentar lain, jadi kayak menjual apa ya, kesedihan.
0: Menjual kesedihan, benar.
1: Jadi mungkin ini ya, mungkin budaya di Indonesia, berarti yang sedih-sedih itu pasti laris.
0: Oke, benar. Banyak yang nonton maksudnya.
1: Banyak yang nonton.
0: Oke, jadi itu juga sebagai selain jadi ladang konten bagi pembuatnya, juga sebagai ladang judol juga, secara nggak langsung. Jadi,
1: para bandar-bandarnya ini tahu masyarakat Indonesia tuh kalau dikasih hal-hal yang berbau kesedihan pasti laris, akhirnya nyari video yang berbau kesedihan ditambah iklan judi online. Terus yang komen di bawahnya itu juga timnya mungkin akhirnya kan menarik lah.
0: Oke. Berarti bisa dikatakan iklan judol sekarang ini menurut Mas Ratri sudah tersistem, terstruktur, masif juga ini berarti.
1: Sudah tersistem, terstruktur, masif, dan dia membaca mungkin psikologi orang-orang di dunia maya, khususnya di Indonesia.
0: Oke. Ini berarti ini tips sederhananya apa ini Mas? Kalau udah di kondisi seperti itu loh Mas.
1: Jadi tips sederhananya sih kita lebih apa ya?
0: Balik lagi ke individu kan ini ya.
1: Kembali individu, terus kita inilah lebih baik baca-baca tuh yang dari literatur atau website yang resmi, entah itu novel, cerita pendek atau apa. Ini yang untuk mengembangkan diri lah, jangan yang ini apa, pengen cepat kaya dan lain-lain. Tapi itu kembali lagi ke ini sih mas, ke keadaan individunya.
0: Keadaan individunya ini menjadi pertimbangan ya, juga ya. Cuma, tapi pada akhirnya kalau memang itu jual, mending dihindari.
1: Ya dihindari.
0: Dihindari.
1: Karena kalau saya sih, saya tanamkan ke diri saya sendiri kan, intinya pasti kalah.
0: Pasti kalah.
1: Iya.
0: Judi pasti kalah.
1: Pasti kalah. Awal-awal dikasih menang secara sistem, nanti setelah beberapa kali dibuat kalah.
0: Oke, karena memang di sistem seperti itu, didesain seperti itu ya Mas Ratri ya?
1: Memang didesain seperti itu ada algoritmanya, ada caranya.
0: Oke. Ini gimana Mas? Misalnya ada ini enggak cara mengedukasi teman atau orang sekitar kita agar tidak terjebak sama seputaran siklus setan ini ya? Bisa dibilang seperti itu ya. Terjebak judol ini ya. Gimana ini Mas? Ini harus didengar nih teman-teman Pro 2 ya, yang ini mungkin ini mungkin loh ya terjebak hal serupa ini. Ini gimana Mas?
1: Jadi ini lingkungan itu mungkin dari RT RW itu kayak ya gerakan bersama gitu.
0: Oh, gerakan kolektif berarti ya.
1: Iya, kolektif. Oh. Jadi kalau ada tetangganya atau rekannya itu ya kita bilang ini jelas pasti kalah itu. Jangan main ini. Setidaknya kita sudah menyampaikan.
0: Oke.
1: Cuma kan kembali lagi ke pribadi individu masing-masing. Tapi secara sistem itu pasti ya nggak bakal menang. Okay. Jadi mengedukasi masyarakat yang sedang mengalami musibah, mungkin itu ya kekurangan uang atau apa ya.
0: Oke, okay, kondisi ekonomi ya.
1: Ya kondisi ekonomi lah.
0: Oke.
1: Itu pasti pengen cepet dapat uang, akhirnya melihat judi online, akhirnya ada kata-kata cepet ini akhirnya tertarik kan.
0: Berarti dibutuhkan gerakan kolektif di sini ya Mas, ya, terutama
1: di lingkungan.
0: Di lingkungan itu paling dekat ya. Mungkin lebih skop paling kecil lagi di keluarga ya ini ya.
1: Iya.
0: Keluarga juga harus apa, mungkin dari orang saling lah, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Pokoknya menghindari sebisa mungkin judi online.
1: Judi online. Sebenarnya secara sistem ya, di jaringan kita kan di jaringan di Indonesia khususnya kadang sudah ada internet positif itu.
0: Benar internet positif.
1: Nah itu dari segi pemerintah tuh sebenarnya sudah semaksimal mungkin.
0: Semaksimal
1: namanya mungkin. Serangan cyber terkait judi online ini kan masif, masih lewat terus.
0: Oke ya. Harus ada ini sih gerakan kolektif memang untuk melawan situs-situs tersebut. Oke, Mas Ratri, ini pertanyaan terakhir Mas Ratri. Ini ada nggak sih pesan dari Mas Ratri untuk generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan internet?

0: ini kalau bisa matikan personalisasi iklan, terus pakai DNS yang aman, rajin lapor iklan judul, hindari aplikasi tidak resmi, itu kunci paling efektif menurut.
1: Oke. Jadi yang aman-aman aja ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya mau nonton film atau ini gunakan situs website yang resmi, yang aman, yang jangan bajakan lah. Karena di situ bisa, sangat bisa dan sangat mungkin seperti yang bilang Mas Ratri tadi disusupi judul-judul itu. Ya kan Mas Ratri ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, teman Pro 2 ya, dari obrolan malam ini di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam bareng Mas Ratri Ari Jaya ya. Ini ya, kita lebih memahami bahwa judi online itu bukan ini ya, bukan itu pasti rugi. Judi online itu pasti rugi. Cuma didesain sedemikian rupa agar kalian itu tertarik gitu kan, Mas Ratri ya. Mulai ya, dari konten-konten yang berbau judi online, terus konten-konten yang mengandung psikologis. Nanti kalian nggak serang nggak sadar itu ikut membagikan bahwa padahal di situ ada situs judi online-nya. Nah, dan selain itu ya, kemudahan akses internet memang memberikan banyak manfaat, namun tanpa kesadaran ya, tanpa kesadaran dan interaksi digital yang baik, hal tersebut juga bisa membuka peluang munculnya berbagai ancaman itu, termasuk judi online itu. Iklan judul seringkali dibuat dengan tampilan menarik dan janji keuntungan cepat ya, Mas Ratri ya. Ya, padahal di balik itu resiko kerugian finansial ya serta dampak psikologis yang serius meliputi di situ. Penting bagi generasi muda ya, menurut saya ya, untuk memiliki kemampuan menyaring informasi dan tidak mudah tergoda oleh konten digital yang bersifat manipulatif. Selain itu langkah sederhana seperti tidak membuka tautan mencurigakan, memblokir konten berbahaya serta melaporkan iklan judul yang seperti disampaikan Mas Ratri tadi, itu menjadi bentuk perlindungan diri ya Mas Ratri ya, ya, di dunia digital ya. Selain itu, di tingkat masyarakat, tingkat keluarga juga, kesadaran bersama juga diperlukan untuk mencegah penyebaran judi online. Edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar menjadi salah satu cara efektif untuk membangun pengguna internet yang sehat. Misalnya ada warganya nih, ketahuan nih, wah main terus, tap-tap terus nih, wah itu harus segera diingatkan, harus segera diselamatkan menurut Rere. Karena sudah terjun. Oke. Dan melalui literasi digital yang baik, generasi muda diharapkan mampu untuk memahami ya teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dan terima kasih juga untuk Mas Ratri Arijaya ya, sudah memberikan insight terkait cyber hygiene ya, keamanan di dunia maya, apalagi terkait ketemu iklan judul ini harus waspada banget, harus was-was ya. Terima kasih Mas Ari, semoga apa yang kita sampaikan malam ini bisa menambah wawasan ya, wawasan teman-teman berdua agar lebih waspada terhadap iklan judi online, tetap jadi pengguna internet yang cerdas dan positif, seperti itu ya Mas Ari ya.
0: Iya.
1: Dan aku sendiri, Reforman Anda, Eki Rere, sebagai host di Jaga Malam malam ini, tetap stay tune di 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi barengan sama aku Nabila Negari di program Jaga Malam, alias Jangan Galau Malam-Malam. Masuk pada sesi curhat dong, boleh dong. Buat kamu yang pengen curhat-curhat, berkeluh kesah gitu ya, di malam-malam ini, malam-malam malam hari Selasa. Ya Selasa, biasanya kalau malam kan senengnya malam Minggu, malam Jumat, kalau ini malam Rabu, besok malam Kamis. Terus gitu aja, menghitung hari dong jadinya. Oke, Nabila pengen menyapa teman-teman Pro 2 yang tadi sempat masuk ya. Ada Zulian di Jakarta, malam, Jaga Malam, boleh request ya. Tadi udah barusan Nabila puterkan, ada request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, salam balik juga, semangat terus siarannya ya. Dan stay tune terus pokoknya di RRI Digital, betul banget. Terus ada Theo di Magelang, selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Buat yang merayakan, terima kasih. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lain, misal pengen curhat-curhat di sesi kali ini, boleh banget gitu ya. Buat kamu yang lagi tertimpa masalah, waduh, masalah kok ditimpa, menimpa. Pengennya sih ya gak ada masalah gitu ya, tapi namanya juga hidup, pasti ada aja masalah. Entah itu masalah kerjaan, masalah hubungan, masalah diri sendiri, pokoknya ada aja gitu ya teman Pro 2. Nah, makanya di malam hari ini aku buka sesi curhat dong buat kamu yang pengen gabung, bisa banget. Di WhatsApp aja 0811-369-7755. Atau boleh nanti cek-cek di Instagram story-nya @rripro2madiun ya. Nabila akan kasih topik pada malam hari ini. Nanti juga bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Andi Cahyadi gitu ya. Seorang psikolog kita, favorit kita psikolognya ya. Di sesi malam hari ini, pokoknya seputar healing atau hadapi dulu nih enaknya ya. Kalau lagi ditimpa masalah, healing dulu atau hadapi dulu. Nah, kamu tim yang mana nih? Boleh banget kasih alasannya di sesi kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, hadapi dulu atau healing dulu? Eh, kebalik. Healing dulu atau hadapi dulu? Ya sama aja sih. Nah, seperti apa teman pro 2 ya? Jawabannya, pilihannya ada dua itu. Tergantung dirimu. Tapi kalau dari sisi psikolog seperti apa? Nah, tunggu dulu. Nanti kita bakal bahas bersama-sama barengan sama Mas Andi. Jadi kita coba untuk menyambungkan dulu ya dengan Mas Andi. Jadi bisa kamu simak teman pro 2 di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Oke, kita sudah berhasil tersambung dengan Mas Andi di saluran telepon ya teman Pro 2. Kita sapa dulu orangnya. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mbak Nabila.
0: Kabar baik Mas Andi?
1: Waduh. Puji Tuhan, baik.
0: Aku kira ada serak-seraknya gitu.
1: Ya.
0: Alhamdulillah baik nih ya. Rasanya
1: ya.
0: Nabila tuh kayak udah lama banget gitu loh, enggak?
1: Iya, ya, minggu kemarin enggak ya gitu ya.
0: Betul. Jadi kayak udah beberapa purnama gitu berlalu. Diling kemana aja nih Mas Andi?
1: Di rumah saja, banyak kerjaan, belum bisa healing.
0: Waduh, harusnya healing dulu Mas sebelum hilang ya. Aduh, harus mentalnya dijaga ini. Tapi bulan Juni emang der-der-dor gitu ya.
1: Iya, betul. Juni-Juli ini kayaknya padet sih. Juni-Juli Agustus.
0: Masya Allah, ya. Padahal udah mau akhir tahun, harusnya kan udah mulai... agak santai
1: masih
0: ya?
1: Tengah-tengah ini Mbak, tengah-tengah. Tapi kalau misalnya kayak gini ini malah persiapan-persiapan untuk ajaran baru Mbak.
0: Iya benar juga.
1: Jadi malah padet-padetnya sih.
0: Betul.
1: Bener mahasiswanya libur gitu ya, tapi dosennya ini banyak kerjaan.
0: Jadi ini kayaknya Mas Andi antara tim healing atau hadapi dulu, kayaknya hadapi dulu ini.
1: Sepertinya harus gitu.
0: Waduh, sesuai dengan topik gitu. Nah, jadi berhubung ini topiknya kayaknya relate gitu ya sama kita-kita, hadapi dulu atau healing dulu. Nah, jadi ini berkaitan sama kayak healing-healing. Soalnya pusing nih Mas, bulan Juni banyak yang sambat, pusing, aku pusing. Jadi kalau Mas Andi sendiri menilai kacamata healing dari sisi psikologi ini seperti apa sih Mas Andi, mungkin bisa dipaparkan tuh.
1: Okay. Nah, ini memang kalau kita ngomong soal healing ini kayak terjadi kayak pergeseran makna gitu ya Mbak ya. Karena kalau dari kami sendiri healing itu ya mungkin sesuai dengan apa namanya terjemahannya ya. Jadi bagaimana kita menyembuhkan kan gitu ya. Berarti ada proses di mana tidak hanya sekedar kita jalan-jalan tok gitu ya. Enggak cuma hanya sekedar liburan tok, tetapi bagaimana ada proses pemulihan di dalamnya begitu ya. Termasuk misalnya ada istirahat yang cukup, meditasi, kita bercerita ke orang yang mungkin bisa dipercaya, begitu ya, mengelola emosi, gitu ya, menerima kenyataan, gitu ya, atau mungkin kita bisa belajar berdamai dengan situasi, atau mungkin bagaimana kita mencoba untuk mengatur strategi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Nah ini kan healing di situ, gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas yang namanya liburan. Vacation gitu ya, menyendiri gitu ya, menghilang dari rutinitas. Nah ini kan yang akhirnya yang terjadi saat ini kan konsep healing itu kan seperti itu. Jadi waduh ini capek nih, healing yuk. Nah healing nanti cuma sekedar mungkin kita cuma liburan atau vacation kan gitu ya. Cuma kita misalnya pindah ke sarangan gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngobrolnya cuma hanya sekedar ngobrol gitu ya. Gak ada dimana sharing yang bisa mengatasi sebuah permasalahan tersebut. Yang intinya tadi pemulihan gitu ya. Misalnya mereka yang mungkin sedang ada masalah, ya itu terjadi pemulihan di situ kan begitu. Itu yang namanya healing. Tetapi saat ini kan pergeseran makna itu healing itu sama kayak rekreasi, liburan, vacation gitu ya. Terus apa namanya ya, sekedar ambil cuti untuk tiduran di rumah begitu ya. Cuman hanya itu aja kan, sebatas itu. Cuman kalau misalnya tiduran itu memang benar-benar yang merilekskan, itu masih memungkinkan sih ya. Artinya ada proses pemulihan di situ gitu ya, di mana yang mungkin badan benar-benar drop, nah mungkin butuh istirahat yang benar-benar bed rest gitu ya. Yang benar-benar istirahat gitu ya. Akhirnya kan yang terjadi bisa dikatakan itu sebuah pemulihan gitu ya. Tetapi kalau cuma hanya sebatas liburan gitu ya, staycation, ya ini yang mungkin masih belum bisa dikatakan healing gitu ya. Memang liburan itu bisa menjadi bagian dari healing gitu ya. Tetapi intinya itu bukan di liburannya gitu ya, tetapi bagaimana dalam liburan itu ada proses di mana kita bisa memulihkan diri itu. Jadi bukan liburannya yang dijadikan poin intinya, tetapi lebih pada proses saat liburan itu ngapain nih yang kamu lakukan gitu ya. Proses apa yang mungkin kamu lakukan sehingga kamu terjadi pemulihan di situ kan gitu ya. Itu sih mungkin Mbak.
0: Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah healing itu proses pemulihan gitu ya Mas ya. Pemulihan kondisi mental dan juga emosional, mungkin karena kerjaan numpuk, terus stres, trauma dan lain sebagainya, akhirnya ya udah butuh pemulihan dengan cara-cara contohnya kayak rekreasi ataupun ya tiduran gitu ya. Jadi pemulihan gitu ya.
1: Pada intinya sih lebih kepada bagi ada proses pemulihan di dalam bentuk itu kan gitu ya. Kalau tadi yang saya katakan bahwa liburan bisa saja masuk dalam healing, healing gitu ya. Cuman kan bukan liburannya yang menjadi poinnya.
0: Tapi prosesnya.
1: Tetapi proses di dalam liburan itu apa yang terjadi kan gitu ya. Kayak misalnya begini nih, ada teman yang misalnya dia liburan ke gunung nih gitu ya. Nah di sana mungkin prosesnya adalah mungkin dia mau meditasi gitu ya, atau mungkin sekedar apa namanya ya, mindfulness di situ dan di situ ya gitu ya. Jadi memanfaatkan kondisi-kondisi yang seperti itu untuk memulihkan, ya itu mungkin masih bisa dilakukan kan gitu ya, disebut healing gitu ya. Itu sih mungkin Mbak.
0: Oke. Terus ini ada nih Mas yang bilang gitu ya, kan seringkali teman-teman itu berkata healing dulu sebelum menghadapi masalah. Nah apakah pendekatan healing dulu, tanda kutip healing dulu sebelum menghadapi masalah ini selalu tepat?
1: Healing kalau menurut Mas Andi sebelum menghadapi masalah, sebenarnya tergantung dari situasi dan kondisi ya Mbak ya. Memang mungkin bisa, tetapi mungkin situasi yang lain mungkin tidak memungkinkan gitu ya. Kayak misalnya begini nih, masih ada waktu untuk kita menunda menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, kita memang benar-benar untuk melakukan itu ya mungkin kita bisa bisa melakukan healing terlebih dahulu gitu ya. Jadi merefresh kita gitu ya, sehingga terjadi pemulihan di situ dan kita bisa menghadapi masalah. Nah, tetapi ada situasi yang memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan jeda terlebih dahulu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah ya kita harus hadapi dulu. Baru selesai, baru kita healing kan begitu. Kita memang mungkin idealnya adalah ya kita healing dulu, kita pulihkan dulu, baru kita kerja. Supaya kita bisa menghadapi satu situasi, permasalahan, atau pekerjaan. Itu mungkin bisa lebih fresh. Cuman kadang tidak memungkinkan untuk melakukan itu kan gitu ya. Jadi ya mau gak mau ya hadapi dulu, baru nanti setelah itu baru bisa healing. Nah cuman kan ini gak bisa nih kita menentukan ini mana dulu nih gitu ya. Ya memang kita perlu tahu situasinya gitu ya. Situasi mana yang mungkin kita hadapi dulu, situasi mana yang mungkin kita bisa healing terlebih dahulu nih gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan itu kan gitu ya. Bisa menyelesaikan dengan tepat, secara tepat. Kita bisa memilih mana nih yang mau duluan gitu ya. Kita mau healing dulu atau kita mau selesaikan dulu kan begitu. Karena memang kadang kan begini ya, wah kita tunda dulu nih healing lah. Ternyata ketika kita selesai healing, masalah sudah tambah runyam. Nah ini kan malah repot kan gitu ya. Sehingga mau tidak mau kita memang harus, berarti kalau misalnya kondisinya seperti itu ya mungkin selesaikan dulu baru healing kan gitu ya. Jadi memang kita belum melihat situasinya gitu ya. Situasi yang terjadi seperti apa, kondisinya bagaimana, memungkinkan atau tidak untuk healing dulu, atau misalnya oh iya ini berarti harus selesaikan dulu, ya itu baru kita lakukan gitu.
0: Jadi harus mengerti situasi dan kondisi internal maupun eksternal gitu ya
1: betul, Mas.
0: Oke. Terus idealnya nih seperti apa nih keseimbangan antara beristirahat sama menghadapi masalah gitu, kalau menurut Mas Andi sendiri?
1: Jadi gini, kalau keseimbangan ini yang agak susah ya kita mengatur keseimbangan. Cuman kalau saya mengatakan begini, ibarat kata nih gitu ya, kita mau ngecas HP gitu ya, kan nggak mungkin kita masih 50% kita mau cas kan gitu ya. Kecuali dalam kondisi tertentu ya, misalnya waduh aku mau pergi nih gitu ya. Tak tes dulu biar 100% kan gitu ya. Rata-rata orang akan menunggu setelah di bawah 20% baru kita akan tes gitu ya. Nah ini kan juga perlu kita ngelihat situasi juga gitu ya. Artinya semendesak apa gitu ya, yang memang kita perlukan gitu ya. Rata-rata ketika memang energi kita memang cukup sudah termakan habis gitu ya. Nah itu yang mungkin perlu kita healing gitu ya. Supaya apa gitu ya, kita pulih, kita bisa menyelesaikan permasalahan atau kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih berikutnya kan begitu ya. Artinya kapan saat atau dibutuhkan healing ya, paling tidak ketika memang energi kita memang benar-benar sedang drop gitu ya. Dan itu memang kita butuhkan supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari kan begitu ya. Itu sih mungkin Mbak, kalau ditanya kapan saatnya kita memang perlu healing gitu ya. Ya saat memang baterai kita gitu ya, energi kita gitu ya, energi kita ini yang memang benar-benar sedang drop dan itu dibutuhkan untuk kita recharge gitu ya, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya kan begitu.
0: Oke, dan ini sekaligus menjawab itu tadi ya Mas, healing dulu atau hadapi dulu. Berarti pada dasarnya adalah kita harus tahu dulu kondisi kita itu seperti apa, masuk di mana nih. Sudahkah drop banget atau masih bisa ngatasi atau ya masih sebenarnya bisa ngatasi gitulah ya, pada dasarnya masih masih healingnya depending dulu gitu ya Mas ya. Oke. Terus kalau healing nih Mas kan itu tuh bisa dibilang kayak apa ya, budaya ya, sekarang itu masuk budaya juga nggak sih,
1: kebiasaan
0: ya, lebihannya. Oke. Terus habis itu lebih ini nih, healing yang paling efektif menurut Mas Andi apa?
1: Healing yang paling efektif ya. Ini mungkin masing-masing orang akan berbeda ya Mbak ya. Masing-masing orang akan berbeda. Masing-masing permasalahan juga membutuhkan penanganan yang berbeda gitu ya. Katakanlah begini nih. Misal nih, saya capek banget nih secara fisik gitu ya. Mungkin karena aktivitasnya banyak melibatkan fisik gitu ya. Nah, mungkin healing yang mungkin saya bisa lakukan adalah mungkin kita melakukan pijat kan gitu ya. Untuk merilekskan gitu ya. Habis itu istirahat cukup kan beres gitu ya. Tetapi ketika kita benar-benar yang capeknya adalah secara mental gitu ya. Karena mungkin pekerjaan lebih banyak mikir dan lain sebagainya. Nah, secara pijat aja mungkin gak cukup kan gitu ya. Kita benar-benar perlu refreshing nih gitu ya. Apa gitu ya. Mungkin bisa saja aku curhat ke teman, saya butuh curhat dengan orang lain gitu ya, atau mungkin secara profesional gitu ya. Sambil mungkin bisa saja mungkin saya membutuhkan tempat-tempat yang sunyi untuk benar-benar saya menenangkan diri gitu ya. Tidak terlibat dalam situasi yang rumit dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang secara efektif nggak ada satu hal pun yang mungkin efektif dan itu efektif untuk semuanya kan gitu. Artinya setiap permasalahan, setiap situasi, setiap orang itu membutuhkan treatment yang akan berbeda tergantung dari situasi yang memungkinkan, situasi penyebab gitu ya, kondisi-kondisi yang ada gitu ya, sumber daya yang ada gitu ya. Itu yang akan berpengaruh gitu ya, mana yang lebih efektif. Nah, yang tahu efektif tidaknya ya memang kita kan gitu ya. Kayak misalnya gini deh, simple aja gitu ya. Ketika kita benar-benar capek secara badan, mungkin kalau saya pribadi mungkin mandi air hangat itu benar-benar bisa membuat badan itu bisa rileks gitu ya. Nah itu kan cukup kan gitu ya. Nah tapi kan gak semua ke kondisi itu terus akhirnya bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Pas bener-bener yang capeknya habis karena aktivitas kegiatan fisiknya cukup padat banget. Ya mungkin sesekali mungkin saya perlu pijat nih gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi memang balik lagi kalau kita tanya bahwa mana yang efektif, ya kita memang perlu ngelihat situasi, kondisi, sumber daya, permasalahan, faktor penyebab, dan masih banyak yang mungkin kita perlu perhatikan sehingga kita tahu, oh iya nih kayaknya seperti ini nih, oh iya nih kayaknya perlu kayak gini nih kan gitu.
0: Banyak gitu, hal mungkin. Ya ternyata yang dilihat. Oke, okay. Nah ini kebetulan ada yang curhat nih Mas, panjang okay. nih. Halo Kak, aku mau curhat sedikit tapi bagiku panjang. Beberapa bulan terakhir hidupku rasanya lagi berantakan. Hubungan yang aku jaga bertahun-tahun akhirnya selesai. Ditambah tekanan kerja yang makin berat, jujur aku capek banget secara mental. Banyak temen yang bilang aku tuh harus healing dulu, cari suasana baru, liburan, atau fokus ke diri sendiri. Tapi di sisi lain ada banyak masalah yang belum selesai dan harus aku hadapi. Kadang aku merasa kalau aku pergi untuk healing, aku cuma lari dari kenyataan. Tapi kalau langsung menghadapi semuanya, aku merasa belum cukup kuat dan malah makin tertekan. Sampai sekarang aku masih bingung, sebenarnya yang lebih penting itu healing dulu supaya hati dan pikiran lebih tenang, atau justru memberanikan diri menghadapi masalah satu persatu meskipun belum benar-benar siap. Nah ini mungkin nanti perlu dijawab Mas Andi nih. Terus ada lagi nih Mas, aku yakin di luar sana banyak yang pernah ada di posisi seperti ini. Nah menurut kakak dan pendengar lain, waduh ini kayaknya langsung ke Mas Andi aja deh, kapan kita perlu berhenti sejenak untuk memulihkan diri, dan kapan kita harus tetap melangkah menghadapi kenyataan?
1: Ya tadi sih balik yang saya sampaikan, bahwa kita tahu nih kalau misalnya baterai HP tinggal 5% kan gak mungkin kita mau paksakan kan gitu ya. Ya kita harus berhenti dulu, kita stop dulu kan gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya memungkinkan di bawah 20, kalau misalnya memang perlu kita tes, ya kita tes dulu kan gitu ya. Nah untuk situasi ini saya gak tahu nih, saya cuman hanya melihat dari garis besarnya ya. Dari garis besarnya saja, kalau misalnya kondisinya yang seperti itu, mungkin kalau saya bilang mungkin kamu perlu refreshing terlebih dahulu gitu ya. Paling tidak suasana hati, pikiran itu bisa agak jernih, baru selesaikan permasalahannya. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih, memungkinkan nggak kalau misalnya ditinggal refreshing untuk 1 atau 2 hari, kan begitu ya. Karena kan tadi kan ada pekerjaan dan mungkin permasalahan lain gitu ya. Maka mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah memungkinkan tidak kalau misalnya ditinggal 1-2 hari begitu untuk refreshing dan sekalian healing gitu ya. Entah healingnya itu mungkin dengan model apapun begitu ya, yang istilahnya bagaimana kamu bisa merefresh gitu ya, atau mungkin melakukan pemulihan begitu ya, supaya nanti ketika kamu kembali gitu ya, kembali itu untuk menyelesaikan. Jadi memang benar kalau misalnya kita melakukan refreshing, atau misalnya tadi yang dikatakan healing tadi, misalnya kita dengan liburan atau rekreasi sejenak gitu ya, ini kita itu sebenarnya sedang menjauh dari permasalahan gitu ya. Tujuannya menjauh permasalahan itu bukan menghindari, tetapi kita mengumpulkan energi supaya ketika energi kita pulih, kita kembali ke tempat kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi bukan terus, ya benar kalau tadi dikatakan ini sama aja lari, sebenarnya nggak lari sih. Kita memang benar-benar yang prosesnya adalah menjaga jarak dengan permasalahan untuk kita menghimpun energi. Nah setelah energi penuh, baru kita kembali lagi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi nggak terus lari, ditinggal lari gitu aja, enggak gitu ya. Tapi ini benar-benar yang kita himpun energi. Makanya tadi yang saya katakan bahwa ketika kita melakukan healing, ada proses tertentu, ada treatment tertentu yang harus kita lakukan, supaya apa? Prosesnya gitu ya, energi kita benar-benar pulih dan kita kembali lagi ke tempat asal, tempat kerja atau di rumah, itu kita benar-benar sudah siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan lain. Kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin menunggu kita kan gitu ya. Itu sih yang harus dilakukan. Nah, makanya tadi kalau ini saya memungkinkan yang mana gitu ya. Ya, kira-kira masih memungkinkan nggak kalau misalnya kamu tinggal healing dulu 1-2 hari, baru setelah selesai siapkan mental untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang menunggu itu, gitu sih mungkin.
0: Oke, tuh jadi semangat ya buat teman Pro 2 yang mungkin mengalami hal yang sama, seperti yang diungkapkan, dicurhatkan oleh anonim ini, tidak mau disebutkan namanya ya. Jadi bukan berarti kamu tuh kabur, tapi lebih kepada menghimpun energi untuk menghadapi kembali masalah-masalah itu gitu ya Mas ya.
1: Betul.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak nih Mas Andi ya, sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya, memberikan semangat. Mungkin ada kata-kata semangat untuk teman-teman Pro 2, Quotes of the Day untuk penutup.
1: Apa ya? Aku nggak menyiapkan. Tetap semangat gitu aja ya. Healing itu bukan berarti kita menyelesaikan semua permasalahan. Mm-hmm. Healing ini adalah sebuah proses di mana kita itu cuma hanya menghimpun energi, dan setelah kembali itu kita berperang kembali untuk menghadapi masalah yang ada.
0: Oke,
1: kan gitu.
0: Jadi pada dasarnya adalah marilah berperang dengan masalah-masalah itu, teman Pro 2 ya. Dengan energi-energi yang kita kumpulkan melalui healing. Siap. Terima kasih banyak Mas Andi.
1: Iya.
0: Dan selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih banyak ya buat teman Pro 2. Aku belum pulang kok, ini cuma lagunya aja yang harus pulang dari Akseisa. Yang menemani kita di menit kedua lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan masih dijaga malam, alias jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tenang aja, masalahnya harus dihadapi. Mau gak mau ya kita harus menghadapi masalah tersebut. Tapi kata Mas Andi, itu tadi ya, bukan berarti kamu tuh ketika berlibur dengan proses healing itu tadi ya. Healing itu adalah proses pemulihan. Jadi dibalik itu semuanya, kamu tuh kayak bukan berarti kabur gitu. Tapi juga untuk menyiapkan energi itu tadi loh teman Pro 2. Menyiapkan energi untuk menghadapi masalah-masalah yang menimpa dirimu. Dan juga saya kalau misalnya ada masalah. Oke, teman Pro 2 ya, biar kamu gak galau pada malam hari ini sambil menemani tidur kamu yang belum bisa tidur, atau yang OTW tidur, on the way tidur, obobo gitu ya. Tenang aja, Nabil bakal menemani kamu dengan sebuah drama radio.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax, Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The New Bulletin @the.new.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kironi, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.
1: Jackson.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda

0: Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap memasuki bulan Suro dalam penanggalan Jawa, masyarakat khususnya di Ponorogo selalu menyambutnya dengan tradisi yang begitu meriah, yakni Grebek Suro. Namun di balik kirab budaya dan pertunjukan reog yang megah, ternyata terdapat makna spiritual yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama. Grebek Suro merupakan tradisi masyarakat untuk menyambut tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Dalam Islam sendiri, Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan salah satu bulan haram tersebut adalah bulan Muharram. Momentum ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa bersama, introspeksi diri, sedekah, hingga mempererat silaturahmi antar sesama. Sahabat pendengar, tradisi Grebek Suro juga menjadi bukti bahwa Islam di tanah Jawa berkembang melalui pendekatan budaya. Para ulama terdahulu menggunakan seni dan tradisi sebagai media dakwah agar masyarakat dapat menerima ajaran Islam dengan damai dan penuh hikmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Karena itu, Grebek Suro tidak sembarangan diadakan, melainkan memiliki hikmah dan pelajaran yang baik, agar budaya tidak selalu bertentangan dengan agama. Selama tradisi tersebut tidak melanggar akidah dan syariat, maka budaya dapat menjadi sarana dakwah dan memperkuat persaudaraan. Dalam Grebek Suro sendiri terdapat nilai gotong royong, kebersamaan dan rasa syukur. Nilai-nilai ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Melalui tradisi ini, masyarakat berkumpul tanpa membedakan status sosial. Mereka bersama-sama menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat hubungan sosial dan spiritual. Namun, tentu sebagai umat Islam, kita juga perlu bijak dalam menyikapi tradisi. Jangan sampai budaya justru mengarah pada hal-hal yang berlebihan ataupun bertentangan dengan tauhid. Budaya seharusnya menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sarana mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
2: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, bu?
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
2: Maaf ya, bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
2: Iya, bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana? Antar Mai ke pabrik. Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
2: Iya ya, bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai gak apa-apa, bu. Mai coba dulu ya.

0: Baskoro. Saya Mai. Duluan ya, Pak.
1: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: sudah datang, Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau kesini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai. Rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu. Bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah. Gini aja, Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bais. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bais. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Bu Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran sama bapaknya Mai.

0: sebelumnya, sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan Ibu, karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan Ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Sri Putri Elsa Febriani.

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id Sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

the station. Word of the day. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memilih kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung

02, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

inilah program Madura Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Remedy untuk mantar baik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini ya teman Pro 2 tentunya. Hari ini tanggalnya 17 Juni ya 2026. Setelah kemarin libur ya teman Pro 2, hari ini sudah harus kembali lagi beraktivitas tentunya. Harus kembali bersekolah dan juga bekerja. Semoga kamu tetap semangat ya, apalagi habis libur tentunya semangatnya juga harus tetap on ya. Dan aku hari ini bakal temenin kamu semuanya dari jam 5 ini sampai nanti jelang pukul 11 siang ya. Tentunya dengan beragam agenda dan juga acara ya teman Pro 2. Habis ini aku masih punya jazz musik buat kamu. Dan tentunya aku juga punya beberapa informasi yang bakal aku share ke kamu semuanya nanti di jam 6 sampai dengan jam 8 ya. Lanjut, kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 8 sampai dengan jam 9 kita bakal bahas satu topik seru tentunya, yang kamu bisa gabung ke WhatsApp maupun ke Instagram ya teman Pro 2. Dan tentunya buat yang gabung pasti ada rewardnya ya, yaitu diputerin requestan lagunya. Kemudian ya teman Pro 2 masih bakal berlanjut kebersamaan kita di Spada Brem barengan sama Metoro ya, nanti di jam 9 sampai dengan jam 10. Balik lagi jam 10 sampai dengan jam 11 barengan sama aku lagi di Hitlist Indonesia tentunya. Bakal play lagu-lagu dari musisi Indonesia, 100% lagu Indonesia. Ya cuman sampai di situ aja ya teman Pro 2, tentunya kebersamaan kamu dengan Pro 2 masih berlanjut sampai jelang pukul 24.00 hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan khawatir karena kita masih bakal temenin kamu dan juga hibur kamu. Dan aku juga gak lupa buat ngingetin ya, kalau misalnya kamu gak cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, gak cuman bisa di radio konvensional aja ya teman Pro 2, tapi kamu juga bisa dengerin kita secara gratis di rri.co.id streaming ya, dan juga RRI Digital. Ya, aplikasinya bisa kamu download nih teman Pro 2 di smartphone kamu tentunya. Gratis semuanya.

Langsung aja ya buat mengawali pagi hari kamu biar makin semangat gitu ya. Aku bakal play selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2, full lagu-lagu buat nyemangatin kamu tentunya, nemenin kamu bersiap-siap gitu ya teman Pro 2 untuk mengawali hari ini. Semoga tetap semangat, tetap apa ya? Pokoknya semoga hari ini berjalan dengan lancar gitu ya teman Pro 2. Apapun itu hambatannya, semoga gak ada hambatan aja sih. Oke, okay, thank you banget teman Pro 2. Tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madi untuk mentor baik kamu. Saya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sistem transportasi publik melalui pengembangan kapal cepat berbasis teknologi hidrofoil untuk penyeberangan antar pulau. Inovasi ini diproyeksikan mampu mempercepat waktu tempuh, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung distribusi penumpang dan juga logistik antar wilayah di Jawa Timur. Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga tengah mengkaji pembukaan koridor baru bus Trans Jatim menuju kawasan industri di Pasuruan. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan menghadirkan layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan angkutan umum yang telah beroperasi. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 dari Kabupaten Pacitan. Para nelayan Pacitan menggelar Festival Nelayan 2026 untuk memperingati Satu Suro atau pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Festival ini, teman Pro 2, merupakan hasil dari partisipasi para nelayan untuk meningkatkan budaya di Kabupaten Pacitan, utamanya di dunia perikanan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 dipusatkan di tempat pelelangan ikan atau TPI, Pelabuhan Tamperan, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan. Serangkaian kegiatan Festival Nelayan 2026 diantaranya adalah larung tumpeng ke tengah laut, pengajian akbar, dan bakar ikan. Tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menjaga silaturahmi dan kekompakan masyarakat Pacitan, terbukti dengan penyelenggaraan kegiatan ini yang melibatkan pemerintah, pihak swasta, organisasi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan. Untuk informasi selengkapnya, Tempo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman

95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Jenny Moi ya di pagi hari ini teman Pro 2. Gimana? Udah siap-siap berangkat sekolah, berangkat bekerja? So, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, karena abis libur dan kembali ke rutinitas nih ya teman Pro 2. Dan tentunya jangan lupa pakai jaket. Di luar masih dingin gak sih? Di dalam sini dingin banget nih teman Pro 2. Jadi aku punya beberapa informasi ya teman Pro 2. Ada seputar Piala Dunia 2026, kemudian ada juga dari Showbiz, ada juga banyak lah pokoknya. Dan kali ini teman Pro 2 dari gelaran Piala Dunia ya, aku mau mengenalkan gitu ya ke kamu sepatu emas ya, yang jadi trofi yang paling berkesan gitu. Dan juga banyak juga penggemar sepak bola yang penasaran nih dengan sejarah di balik penghargaan sepatu emas yang jadi trofi bergengsi nih. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan gitu ya teman Pro 2 oleh majalah olahraga asal Prancis pada akhir dekade 60-an. Sepatu emas ini jadi bentuk apresiasi bagi pemain yang mencetak gol terbanyak ya atau top skor di kompetisi Liga Eropa setiap musim. Nah, tujuannya juga memberikan dorongan gitu ya, atau motivasi gitu ya bagi para penyelenggara.

menyerang untuk menunjukkan ketajaman sepanjang musim yang berlangsung gitu ya teman Pro 2. Sebelum ada penghargaan ini, belum terdapat sistem resmi nih yang membandingkan produktivitas penyerang dari berbagai liga. Aturan penilaian sepatu emas hanya menghitung gol di liga domestik, bukan dari kompetisi piala atau internasional. Nah, gol dari piala domestik dan juga kompetisi antar klub internasional ini tidak dihitung dalam penilaian sepatu emas sama sekali ya. Konsistensi, kemudian kebugaran fisik dan performa sepanjang musim ini jadi kunci utama untuk meraih penghargaan tersebut ya teman Pro 2. Sejumlah pemain yang meraih sepatu emas ya dalam ajang sepak bola dunia sebelumnya dan beberapa nama difavoritkan ini juga masuk daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Ada Lionel Messi, kemudian ada juga Cristiano Ronaldo ya teman Pro 2. Dan Lionel Messi ini mencatat 117 gol dalam 199 pertandingan internasional serta 13 gol dalam 26 pertandingan Piala Dunia. Lawannya di grup C adalah Jazair, Austria dan Jordania dengan harga fantasi Piala Dunia FIFA 10 juta dolar. Salah satu pencetak gol terbanyak ini ya teman Pro 2 dan juga masih berlanjut mencetak gol gitu ya. Messi mencetak 35 gol dalam 37 laga Argentina, rekor Inter Miami, dan belum memenangkan sepatu emas dengan catatan unik di turnamen. Kemudian ada Cristiano Ronaldo, ada Kylian Mbappe, kemudian ada juga Harry Kane, kemudian Michael Oyarzabal dari Spanyol ya teman Pro 2. Dan mungkin ini kandidatnya gitu ya yang akan menjadi top skor gitu.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Starvision kembali menggandeng sutradara UPI Teman Pro 2 untuk menghadirkan film terbaru nih yang berjudul Datang Akan Pergi. Mengusung genre drama horror misteri ya, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun ini di Teman Pro 2. Film ini jadi kolaborasi terbaru ya antara UPI dan Starvision bersama produser Chan Parwes Servia. Dan sebelumnya keduanya juga bekerja sama nih dalam film horror trailer Sehidup Semati yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia di tahun 2024. Melalui akun media sosial resminya ya, Teman Pro 2, Starvision memperkenalkan deretan pemain yang akan terlibat nih dalam proyek ini. Film Datang Akan Pergi menghadirkan kombinasi aktor dan juga aktris lintas generasi, mulai dari nama-nama muda hingga pemeran senior nih Teman Pro 2. Ada Igby Gaza, kemudian Jeremy Moremans, ada Nicholas Anderson, Baim Al-Ghatiri, Widuri Putri, dan juga Razan Zhu. Kemudian ada dari Surya Saputra, kemudian Sarifa Denis, Marisa Anita, Zack Lee, Ratu Felisa, dan Okan Cornelius. Tayangnya itu grup musik sukses Lancar Rezeki juga akan tampil secara spesial dalam film ini Teman Pro 2. Kehadiran para pemain dari berbagai generasi ini diharapkan mampu memperkuat nuansa drama horor dan juga misteri yang menjadi ciri utama ceritanya ya. Produser Chan Parwes Servia ini mengatakan pihaknya kembali mempercayakan proyek terbaru ini kepada UPI ya, berkat rekam jejaknya dalam menghadirkan karya-karya yang berkualitas tentunya. Sementara itu, UPI juga mengungkapkan rasa antusiasnya bisa kembali bekerja sama dengan Starvision ya. Dan dia juga optimis nih, jajaran pemain yang terdiri dari aktor berpengalaman dan juga talenta baru ini bisa memberikan warna yang fresh juga ya dalam film ini Teman Pro 2. Sebelum menggarap Datang Akan Pergi, UPI telah terlibat dalam sejumlah film populer ya bersama Starvision, ada Petaka Gunung Gede, Seir Pelakor, kemudian Kafir Gerbang Sukma, dan juga Kafir Bersekutu Dengan Setan. Melalui kolaborasi terbaru ini ya, Starvision dan juga UPI berharap nih bisa menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton melalui film yang memadukan drama, horor, dan misteri yang menegangkan sekaligus menghibur ya untuk dinikmati oleh masyarakat tentunya. Sukses deh ya untuk filmnya, semoga segera rilis nih tanggal tayangnya kapan gitu ya, biar kita bisa siap-siap buat nonton.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber

1000 kali dari Gia Indrawari temu pro 2. Baru aja aku hadirkan ya buat kamu di pagi hari ini. Yang ini juga viral banget lagunya. Yang kali ini aku punya informasi ya temu pro 2, balik lagi ke gelaran Piala Dunia 2026 ya. Nama Livano Komenensia temu pro 2 ini jadi sorotan di Piala Dunia kali ini ya, setelah mencetak gol pertama untuk Curaçao ya. Pemain Livano ini berusia 22 tahun sukses mengukir namanya dalam catatan sepak bola negaranya saat menghadapi Jerman pada laga grup E. Komenensia, kita sebutnya Livano aja. Livano mencetak gol pada menit ke-21 temu pro 2 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Jerman 7-1. Meskipun ya Curaçao ini kalah telak ya, tapi gol tersebut tetap jadi momen bersejarah bagi negara Karibia yang menjalani debutnya di putaran final Piala Dunia. Livano ini lahir di Breda, Belanda ya temu pro 2. Dia kelahiran 2004. Dengan punya tinggi 1,85 meter atau 185 cm ya. Ini dia juga dikenal sebagai pemain yang punya kekuatan fisik, kecepatan dan kemampuan menyerang dari sisi lapangan. Livano mengawali perjalanan sepak bolanya di Akademi PSV Eindhoven, salah satu akademi terbaik di Belanda. Nah, dari sana bakatnya terus berkembang nih temu pro 2 hingga mendapatkan kesempatan melanjutkan karir ke Italia bersama Juventus Next Gen. Pengalaman bermain di Italia ini jadi langkah penting juga ya dalam perkembangan karirnya Livano. Dan setelah menunjukkan performa yang menjanjikan, Livano kemudian bergabung dengan klub Liga Super Swift FC Zurich pada Agustus 2025. Bersama FC Zurich, ia berhasil mendapatkan tempat reguler di dalam tim nih. Penampilannya yang konsisten juga membuat namanya semakin diperhitungkan baik di level klub maupun tim nasional. Meski lahir dan dibesarkan di Belanda, Livano ini memilih membela Curaçao melalui garis keturunan keluarganya, dan keputusan tersebut ini jadi salah satu yang paling penting nih dalam perjalanan karir internasionalnya. Sejak menjalani debut bersama Curaçao ya, Livano telah mengoleksi lebih dari 15 penampilan internasional. Ia juga jadi bagian penting dari generasi pemain yang membawa negara itu mencetak sejarah. Curaçao ini berhasil lolos ke Piala Dunia ya untuk pertama kalinya setelah melalui babak kualifikasi tanpa kekalahan. Livano juga memainkan peran besar nih dalam perjalanan tersebut, termasuk mengamankan hasil penting atas Jamaika untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia. Puncak perjalanan itu datang pada laga melawan Jerman ya teman pro 2, setelah memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Livano melepaskan tembakan yang menjadi gol pertama Curaçao di Piala Dunia. Gol pertama tersebut juga membuat para pendukung Curaçao bersorak ya teman pro 2, karena ya lawannya Jerman gitu ya. Ini dan skornya juga jauh, tapi masih bisa gitu ya melakukan perlawanan. Ya, Livano nggak cuma dikenal sebagai pemain muda berbakat dari Curaçao ya, ia juga telah menjadi sosok yang mengukir salah satu momen penting ya, momen paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola untuk negaranya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.